0: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
3: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Andi Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
7: Kerja, Pak.
8: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berpelantik ke barisan. Barisan di depan setelah struktur itu yang kita kemarin udah nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali terus kita harus tetap jalan.
9: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
16: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
17: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
16: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
17: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
18: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
19: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
17: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
20: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM, ya kan? Kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital, ya kan? Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
21: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Baik, pada kali ini Pro 1 Tahunan, terima kasih kebersamaannya di Susana Pagi. Dalam Tahunan Pagi ini, saatnya kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan informasi untuk perakiran cuaca di hari ini akan dilaporkan oleh perakirawan Ando Prasetyo di pagi hari ini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan didominasi berawan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan didominasi berawan hingga berawan tebal. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 37 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 47 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas selanjutnya.

0: judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih masih dengan kami di Susana Pagi ini pendengar. Masih terus kami akan berbagi informasi untuk mengupdate informasi yang Anda punya. Dan juga sebentar jangan lewatkan untuk kesempatan dalam dialog interaktif di pagi ini akan bahas topik perbundungan kooperasi Merah Putih dengan para narasumber yang berkompeten di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar RRI program Satu Tahun. Kembali kami menyapa Anda. Selamat pagi pendengar RRI dan pemirsa RRI. Di kesempatan pagi hari ini dalam kebersamaan untuk Tahun pagi ini dalam dialog interaktif. Di pagi hari ini pendengar di edisi siar Senin tanggal 13 Juli 2006 yang bertugas saya Sumiati Maboko, dan di meja titik berada Melania Dava, operator ada Alan dan Firmansyah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang topik berdayakan Koperasi Merah Putih untuk kesejahteraan rakyat. Ini pendengar bertepatan dengan Hari Koperasi yang jatuh kemarin, diperingati pada tanggal 12 Juli 2026. Dan untuk membahas topik kita di pagi hari ini, bersama kami sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Pak Stevi Barik, Sarjana Ekonomi, merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, kabar gimana Pak Kadis hari ini?
1: Sehat. Dan luar biasa.
0: Baik. Di telepon nanti akan bersama kami juga pendengar merupakan narasumber di pagi hari ini ada Pak Charles Daud, merupakan pengurus koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango. Pendengar, koperasi telah lama menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Lalu sejauh mana perkembangan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Apa saja manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dan tantangan apa yang masih dihadapi sampai saat ini? Dan langsung saja pendengar kita dengan Pak Kadis, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, bisa dijelaskan Pak untuk pendengar RRI, terlebih khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini apa yang melatar belakangi pembentukan Koperasi Merah Putih dan bagaimana dukungan pemerintah di daerah ini terhadap program Koperasi Merah Putih itu sendiri? Silakan Pak Kadis.
1: Terima kasih pemirsa yang kami hormati, bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih KDKMP, yaitu dasarnya adalah Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang koperasi. Nah, ketika koperasi itu dibentuk, dia memenuhi syarat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan berbadan hukum. Khusus untuk KDKMP, saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah terbentuk dan punya dasar hukum, ada akta notaris di sana sebanyak 167 di kampung dan kelurahan. Sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan, semuanya sudah terbentuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ditindaklanjuti dengan Impres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang. Dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ada 5 KDKMP yang sudah dibangun, dan KDKMP Lapango sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Tinggal 4, yaitu rencana akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dan untuk 4 itu tersebar di 4 titik, yaitu 1 di KDKMP Tonak 1, 2 KDKMP di Kelurahan Santiago, 3 KDKMP Kampung Peta, dan 4 KDKMP Kampung Naha. Dan keempat koperasi ini, khusus untuk gedungnya, dalam proses, dalam tahapan pembangunan mungkin sudah ada di 50-75%, sebab rencana pada bulan Agustus tanggal 17 Pak Presiden akan juga meresmikan peresmian koperasi Merah Putih ini secara serentak di seluruh Indonesia.
2: Baik. Terima kasih.
0: Baik, kita sudah bersama dengan Pak Charles Daud. Halo, selamat pagi Pak Charles.
3: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Charles kita di studio bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangi, Pak Stevie Barik SE.
3: Baik.
0: Ya, Pak Charles bisa dijelaskan sedikit bagaimana awal mula terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih Bang ada di Kampung Lapango. Seperti apa, Pak?
3: Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango, pertama kami setelah ada program koperasi ini, dan kami dibentuk pengurus koperasi, dan saya dipercayakan sebagai ketua koperasi di Kampung Lapango, Kecamatan Mangunku Selatan. Sesudah pembentukan pengurus koperasi, baru kami menjalankan sesuai petunjuk yang dari Dandim. Itu kami akan diadakan sosialisasi untuk rencana pembentukan koperasi Merah Putih. Di sementara dalam pelaksanaan pembangunan, sementara jalan, itu sekitar 5 bulan lah. Tapi di situ ada anggaran 3 bulan, tapi karena cuaca dan situasi yang ada di desa kami memang sangat sulit, sehingga pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu nanti selesainya bulan Juli. Sehingga baru-baru ada kunjungan dari Bapak Jandrem. Beliau menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih ini harus kerjasama dengan masyarakat, pemerintah. Baru kami sebagai pengurus koperasi yang ada di Desa Lapango ini, di sementara ini masih menunggu petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Dan kebetulan bulan Juni itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, yaitu peresmian secara online untuk operasionalitas. Iya. Bulan Mei, rencana untuk pengiriman barang dari pusat itu bulan Juni lalu. Jadi kami sudah menerima format pengisian barang. Kemudian gerai gudang rencana bulan Juni. Tapi sampai sekarang belum. Jadi, dan juga yang menjadi kendala di sini bagi kami, itu salah satunya izin usaha. PNB ini belum, tapi sudah sementara diproses. Tapi kami belum cek lagi ke tahuna, untuk ke perizinan. Jadi masih di situ kendala untuk Koperasi Merah Putih Desa Lapang masih dalam pengurusan PNB.
0: Baik.
3: Jadi itu sementara demikian, Bu.
0: Baik. Baik, kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, meski baru dikatakan tadi, baru satu yang diresmikan, ada 5. Nah, sejauh mana ini perkembangan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Terima kasih. Kalau khusus untuk Lapango, memang mekanismenya masih menunggu dari pusat, termasuk untuk operasional, termasuk mungkin ada sarana-sarana menunjang koperasi seperti kendaraan juga akan disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Mm-hmm. Kemudian khusus untuk KDKMP yang belum memiliki lahan atau belum ada bangunannya, maka mereka sudah melaksanakan aktivitas sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada simpanan pokok, simpanan wajib, mereka sudah melaksanakan kegiatan di sana, yaitu ada penjualan beras dan beberapa juga koperasi kami sudah fasilitasi karena mereka sudah mendapatkan izin usaha dari Dinas Perizinan. Kemudian untuk lapangan tetap kami kawal sampai dengan hari ini, khusus untuk juga pengurusan izin usaha. Nanti di sana kan disampaikan ada beberapa izin usaha yang akan mereka, usaha-usaha yang akan mereka laksanakan. Tetapi pada intinya khusus untuk setelah ada pembangunan, maka operasional kegiatan itu dibantu oleh pemerintah pusat dan kemudian kegiatan bisnis akan berjalan di sana. Terima kasih.
0: Dan untuk sementara ini Pak, di untuk operasional aktivitas dari koperasi yang belum ada bangunan ini dilaksanakan di mana?
1: Mereka biasanya meminjam ada rumah-rumah yang mereka pinjam ataupun fasilitas pemerintah yang belum digunakan atau tidak dipakai, mereka untuk sementara meminjam, seperti ada dari KDKMP AP Sembekah. Kami juga sudah memfasilitasi untuk penjualan beras di sana. Dan mereka sudah jalan, ada beras dan minyak, dan ada beberapa koperasi juga yang sudah melapor kepada kami untuk supaya kami dapat memfasilitasi untuk usaha mereka. Terima kasih.
0: Baik. Nah, untuk program pendampingan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM pada pengurus-pengurus koperasi ini supaya mampu berkembang dan lebih profesional, ini apa Pak sekarang yang dilakukan?
1: Iya, jadi kami tetap melaksanakan pendampingan, pengawasan terkait dengan pengelolaan koperasi. Jadi tidak hanya koperasi KDMP, tetapi ada koperasi-koperasi lainnya juga yang sementara kami dampingi. Kenati pun di saat ini dengan keterbatasan anggaran, kami mungkin tidak bisa mengumpulkan secara keseluruhan. Sebab ada 167 KDKMP dan ada koperasi lainnya 130, jadi ada sekitar 300 lebih. Jadi dengan keterbatasan anggaran kami tetap melaksanakan pendampingan sampai sekarang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kami, yaitu tetap turun melaksanakan bimbingan, pendampingan kepada mereka agar kendatipun belum ada bangunan, tetapi mereka tetap melaksanakan usaha. Siap. Terima kasih.
0: Baik. Nah, Pak Charles.
3: Ya.
0: Ya, meski dalam waktu saat ini dalam kepengurusan untuk izin, kira-kira apa nih program usaha yang sudah dilakukan ataupun yang sudah dijalankan di koperasi yang ada di Lampango ini, Pak?
3: Untuk sementara ini dulu kami menunggu izin usaha. Jadi kami sudah sementara mengumpul anggota koperasi ini dan seada sudah sekitar hampir 60 orang yang menjadi anggota, yaitu di kegiatan sedamping. Tapi ini belum baru satu bulan lah. Tapi ini masih sementara anggota masyarakat berdatangan ke pengurus untuk mendaftar menjadi sebagai anggota koperasi. Nah, baru yang kedua, kami sudah pernah rapat untuk penjualan bahan bakar minyak tanah. Tetapi sampai sekarang ini belum terlaksana. Selain simpan pinjam itu, kami usulkan penjualan minyak tanah. Tapi kami belum mengirimkan proposal. Tapi ini harus kami bekerjasama lagi dengan ibu pendamping di Desa Lapango, karena di sini lagi jaringannya susah, jadi komunikasi tidak begitu baik. Sehingga saya sendiri sebagai ketua koperasi, jadi terkendala di sini adalah masalah jaringan, karena kegiatan ini selalu di online. Jadi kegiatan kami hanya diusulkan itu ada dua, simpan pinjam dengan penjualan minyak tanah, tapi sampai sekarang ini belum berjalan.
0: Baik, berarti belum ada kegiatan operasional, Pak Charles?
3: Belum
0: ada. Oh, alasannya kenapa ini, Pak? Masih menunggu atau seperti apa?
3: Iya, ini tapi saya selalu koordinasi dengan pengawas, Pak Kepala Desa. Ya, juga di sini kendalanya ini karena ini kan belum ada dari awal. Jadi semua kepengurusan itu kan semuanya itu ada baru. Kami berapa hari bulan lalu itu balik ke tahun kan ada mangkit penerbit akta itu kami tinggal ada dari beberapa orang anggota koperasi yang pertama mendaftar sekitar 40 orang lebih. Jadi di situ kendalanya masalah dana nih. Terima kasih.
0: Baik, baik Pak Kadis, boleh dikonfirmasi ini?
1: Jadi terima kasih, makanya ketika saya masuk di dinas koperasi ini, karena ini KDKMP sudah terbentuk, saya menghimbau kepada seluruh pengurus

0: supaya mereka bikin usaha. Hmm. Artinya kalau usaha itu nanti disesuaikan dengan situasi kondisi di kampung atau di kelurahan itu sendiri. Contoh, beberapa waktu lalu kami juga mendampingi dua kali KMP yang ada di Kampung Tamako, termasuk di Kampung Kaluwatu. Dan mereka punya anggota koperasi itu, karena itu pun mereka memang tidak adalah, belum ada lahan, tetapi mereka sudah melaksanakan usaha. Melalui simpanan wajib, simpanan pokok dari anggota. Ada beberapa usaha yang mereka laksanakan, simpan pinjam, ada penjualan ikan di sana, karena di Kaluwatu juga cocokan di sana, dekat pantai juga. Jadi mereka melaksanakan usaha-usaha itu, dan mereka sudah melaporkan bahwa mereka sudah ada hasil dari usaha tersebut. Bahkan di kelurahan yang ada di Tahuna Barat, di Akembawi, sudah mereka punya modal itu sudah sekitar hampir 30 juta. Mereka sudah melaksanakan usaha melalui simpanan-simpanan pokok dan simpanan wajib. Makanya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada semua kader KMP, ketika sudah terbentuk, silakan dengan usaha. Kita tidak perlu dengan usaha besar, tapi dengan kecil-kecil dulu. Jadi ketika ada informasi terkait dengan tambahan modal dari pemerintah pusat nanti seperti apa, sebab saat ini kan khusus untuk kader KMP ada pendampingnya. Tetapi sampai saat ini mereka sudah berakhir pada bulan Mei. Belum diperpanjang lagi. Tetapi mereka selama ini melakukan pendampingan seperti perencanaan bisnis pada koperasi-koperasi, khusus koperasi Merah Putih ini. Terima kasih.
1: Baik, Pak Charles.
2: Iya, ya.
1: Ya, bagaimana nih sebenarnya kondisi untuk yuran seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis? Apakah ini tidak jalan atau seperti apa sampai sekarang belum ada kegiatan operasional yang dilakukan di koperasi Lapango ini? Situasinya seperti apa, Pak Charles, sekarang?
2: Jadi sementara ini memang sudah sekitar 42 orang yang menyetor simpanan wajib dan simpanan pokok, tetapi dalam kepengurusan berkas jadi tidak ada pengeluaran. Jadi ini kami mulai mengumpul anggota, sekarang sudah sekitar 60 orang lah sedang yang mendaftar menjadi. Tetapi untuk bulan lalu ada pertemuan antar pengurus untuk melakukan kegiatan. Tetapi menjadi salah satu pertanyaan bagi kami, apakah di bangunan koperasi di lapangan ini sudah diresmikan operasionalisasinya, apakah sudah boleh kami melakukan kegiatan di bangunan koperasi yang baru ini?
1: Baik. Nah,
2: seperti kami sudah kantor di bangunan baru, ada penjualan-penjualan sembako. Tapi sebelumnya saya nanti sampaikan ke teman-teman pengurus dan pengawas setelah dari hari ini.
1: Iya, ya. Pak Charles mungkin langsung dijawab oleh Pak Kadis ini.
0: Iya, jadi Pak Ketua sudah boleh laksanakan kegiatan di situ. Kita juga boleh fasilitasi ketika Pak Charles akan datang ke Tahuna, kan di situ juga masyarakat juga sangat butuh misalnya beras SPHP atau minyak. Kami sudah ada hubungan, sudah ada komunikasi dengan Pak Kepala Bulog. Jika ada KDKMP pengurus yang akan datang untuk misalnya menjual sembako, mereka bisa membantu dengan harga yang sesuai sehingga masyarakat di sana bisa terbantu. Dan silakan laksanakan usaha dulu di sana, kecil-kecil dulu, sambil kita menunggu petunjuk dari pusat nanti seperti apa. Jadi kan ketika kita sudah punya modal dari hasil usaha yang kita laksanakan,

0: usahakan, maka jika ada tambahan dari pusat, maka berarti usaha kita kan akan lebih besar.
1: Iya,
0: jadi kita olah dulu simpanan pokok, simpanan wajib, nanti ketika ada tambahan dari pusat, nah itu akan juga mau backing to rampe, koperasi akan lebih besar. Seperti itu Pak Ketua.
2: Baik, Pak Kadi, saya bacakan dulu ada pertanyaan yang masuk di WA kami dari Ibu Dasima Leon Sambe. Ya, selamat pagi RRI. Saran, tolong uang koperasi jangan dipinjam oleh pengurus. Ini warning. Fakta karena pengurus meminjam tapi tidak disetor wajib dan bunganya. Oke, tidak disetor untuk setoran wajib dan bunganya. Karena fakta pengurus sering mematikan koperasi disimpan pinjam. Terima kasih, no corruption, semoga. Mungkin Pak bisa ditanggapi.
0: Ya bisa, jadi terima kasih. Memang banyak pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Ketika koperasi itu dibentuk, memang awalnya bagus. Semangat pengurusnya luar biasa. Koperasi berkembang dengan luar biasa. Usaha jalan. Tetapi ketika dengan adanya pergantian pengurus, maka perbedaan pola pikir itu sangat berbeda. Dan pada akhirnya koperasi itu bubar. Jadi hal itu juga menjadi himbauan dari saya ketika kita akan melaksanakan satu tanggung jawab untuk misalnya sebagai pengurus koperasi, jadilah pengurus koperasi yang jujur. Yang betul-betul mengolah untuk, sebab ini koperasi ini kan adalah ekonomi rakyat. Ketika itu boleh bertumbuh di wilayah itu, maka efeknya juga untuk masyarakat yang ada di situ. Maka sebagai pengurus saya menghimbau, kejujuran itu penting dan harus punya inovasi, punya rencana-rencana bisnis yang bagus, sehingga koperasi ini bisa berkembang. Dan kan ketika kita juga mampu untuk mengelola koperasi, ada usaha di sana, maka usaha modal itu tidak harus dari pusat. Orang yang punya modal bisa akan berinvestasi di sana. Sebab sumber-sumber penerimaan koperasi kan itu tidak hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, tetapi dari modal yang disetor, ditanamkan oleh misalnya perorangan, bisa juga kita gunakan untuk usaha koperasi tersebut. Yang utama adalah bagaimana kita menjalankan koperasi ini secara jujur, transparan dan terbuka, maka tingkat kepercayaan kita akan tumbuh di sana, termasuk juga bank. Ketika kita punya laporan keuangan jelas dan kita sudah ada sisa hasil usaha, maka dengan sendirinya bank akan memberikan bantuan kepada kita. Yang utama adalah modal kepercayaan bagi kita sebagai pengurus.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Bisa digambarkan Pak, kira-kira apa nih yang usaha-usaha yang bisa potensial dikembangkan di koperasi ini, apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah ada beberapa ini koperasi Merah Putih.
0: Jadi kita tinggal melihat kondisi dan situasi di tempat di mana koperasi itu berdiri. Misalnya dia ada posisi di pinggir pantai misalnya. Jadi misalnya hasil perikanan boleh kita jual di sana. Tidak hanya melalui perorangan, tetapi melalui koperasi ini juga bisa kita jual. Kita juga ada boleh berdagang beras di sana atau usaha-usaha sembako. Jadi intinya kita melihat sebagai pengurus, melihat bagaimana situasi kondisi di tempat ini, apa yang cocok kita jual. Misalnya juga di tempat-tempat misalnya kita boleh membeli hasil bumi. Itu. Jadi yang utama adalah bagaimana kreativitas daripada pengurus itu sendiri untuk bagaimana mengembangkan koperasi dan supaya bertumbuh dan ekonomi masyarakat akan bertumbuh di tempat itu. Terima kasih.
2: Baik, Pak Kadis dan Pak Charles, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Masih bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di pagi hari ini kebersamaan kita juga ada Pak Charles Daud menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Masih bahas tentang merayakan Koperasi Merah Putih untuk kesejahteraan rakyat. Baik, Pak Kadi, saya bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di WhatsApp kami. Selamat pagi dari Miftah di Itapuang. Selamat pagi Air Tahuna. Pak Kadi, sempat beredar informasi di masyarakat bahwa akan ada pengharusan berbelanja minimal 1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih. Apakah itu benar atau hanya kesalahpahaman? Silakan Pak Kadi.
1: Oke, terima kasih. Jadi informasi itu adalah hoax.
0: Hoax, baik.
1: Tidak benar. Iya. Ya, tidak benar.
0: Baik. Jadi Ibu Miftah, bisa dipahami bahwa informasi yang beredar di masyarakat ini berbelanja minimal 1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih itu hoax, tidak benar. Iya. Baik, Pak Charles masih bersama dengan kami di pagi hari ini.
2: Iya, masih.
0: Baik, Pak Charles mungkin bisa berbagi dengan pendengar RRI apa nih tantangan yang dihadapi sampai sekarang belum melakukan aktivitas seperti yang sudah dijalankan oleh beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak Charles.
2: Iya, jadi untuk lapangan memang selama ini belum melaksanakan kegiatan. Jadi ada beberapa kendala seperti bank bagi kami sebagai pengurus koperasi di sini bersama dengan pemerintah di desa dan sebagai pengawas, kami adalah kepala desa, tetapi saya terus berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pengawas koperasi. Jadi memang saya sebagai ketua, saya sudah menyampaikan ke teman-teman pengurus saya, karena sudah bangunan sudah selesai, sudah diresmikan secara operasionalisasinya, tetapi di sini masih menjadi pertanyaan bagi kami. Nah, seperti tadi saya sampaikan, memang sudah ada keinginan untuk menjalankan kegiatan ini, tapi masih terbentuk dalam keanggotaan lainnya. Ya. Jadi seperti kami sudah rapat bilang apa itu mengusulkan itu penjualan minyak tanah. Baru sampai sekarang ini belum. Tapi saya kurang lagi ke Tahuna, ada sesuatu hal dan syarat baru. Jadi saya di sini jadi kurang lagi di rumah itu, tapi saya keluar di kebun. Jadi sehingga saya sudah ketinggalan untuk perkembangan pasti sementara ini. Apalagi saya sering mengikuti Zoom, di kendalanya melalui jaringan internet.
0: Baik, ya mudah-mudahan segera dapat solusi ya Pak Charles sehingga bisa melakukan aktivitas yang dilakukan. Karena bisa dikatakan ini model sudah ada ya Pak, tinggal menunggu action dari pengurus yang ada di lapangan.
2: Jadi dari ini ketemuan ini saya sudah saya menyampaikan ke teman-teman pengurus dengan pemerintah setempat, jadi kepala desa sebagai pengawas dalam operasi desa merah putih.
0: Baik, baik, kita ke Pak Kadis. Pak, katakan tadi bahwa untuk produk-produk yang bisa diproduksi ataupun dijual di koperasi ini bisa disesuaikan dengan wilayah berdirinya koperasi tersebut. Nah, ketika misalnya produk laut kemudian UMKM masyarakat yang akan dijual di Kopdes Merah Putih ini biasanya Pak kalah ya, packagingnya untuk kemasan yang di apa buat oleh UMKM kalau dengan produk-produk yang sudah berlabel. Nah, kira-kira kualitas pemasaran ini apakah koperasi siap untuk mendampingi sampai aspek ini atau hanya sebatas menampung produk-produk dari masyarakat ini, Pak?
1: Terima kasih karena saya juga adalah kepala dinas koperasi UKM daerah.
0: Siap.
1: Maka saat ini kita juga kita sudah melaksanakan pendampingan untuk UMKM. Nah, ketika koperasi akan melaksanakan usaha, ada produk-produk yang akan dijual di sana, maka khusus kemasan kita juga sudah siap untuk mendampingi. Kita sudah punya desain-desain khusus terkait dengan kemasan-kemasan dari hasil produk yang diolah oleh masyarakat, khusus UMKM. Dan kemarin juga kami sudah hadir di kegiatan PENAS di Gorontalo. Jadi kami di sana juga menawarkan produk UMKM dari Kabupaten Pulau Sangit dan hasilnya luar biasa, terjual semua karena kami juga menampilkan kemasan yang punya kualitas bagus dan menarik dan tidak kalah juga dengan kabupaten dan provinsi yang lain sehingga luar biasa. Jadi himbauan dari saya untuk koperasi-koperasi yang ingin menampung produk-produk dari UMKM, silakan, khusus kemasan juga kami siap untuk melakukan pendampingan. Bahkan kepala bidang sudah turun kami perintahkan untuk lakukan pendampingan ke desa-desa jika itu dibutuhkan oleh desa terkait dengan bagaimana proses pengemasan produk daripada UMKM ini. Kemudian teknik penjualannya kami juga sudah lakukan bimbingan-bimbingan. Kendati pun kami memang tidak mengumpulkan secara keseluruhan karena itu lagi kembali kepada efisiensi dan kami turun door to door seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, ini semua produk bisa masuk Pak atau hanya yang berlegalitas saja?
1: Ya, kami lihat karena semuanya kan harus melalui proses, misalnya dia PIRT dari Dinas Kesehatan dan melalui BP POM juga. Jadi semua kami ada prosesnya ya, dan ditunjang oleh kemasan dan supaya itu kelihatan menarik. Terima kasih.
0: Baik, nah sejauh ini Pak, apa tantangan yang paling dihadapi dari Dinas Koperasi untuk pengembangan koperasi bahkan sampai strategi untuk mengatasi semuanya ini?
1: Memang semuanya kalau berpikir tentang kita melihat keadaan saat ini dengan berbagai efisiensi membuat kami masih, biasanya sih kami harus ada intervensi pemerintah. Bagaimana ketika ada produk dari masyarakat, maka yang utama kita bagaimana menyiapkan kemasan-kemasan itu. Tetapi semuanya semuanya kembali kepada anggaran itu. Tetapi paling tidak kami menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha agar kami juga melakukan membantu untuk proses penjualan. Dan kalau untuk kemasan-kemasan ini kan kita bisa lihat juga berapa harga yang ditawarkan. Kemudian jika ditambah dengan proses untuk pembelian kemasan ini, disesuaikan harganya, yang penting tidak terlalu tinggi dan barang itu bisa cepat laku terjual. Terima kasih.
0: Baik, mungkin kita ke Pak Charles. Halo Pak Charles. Ya, kira-kira sejauh mana ini Pak, Bapak sebagai ketua pengurus koperasi di Desa Merah Putih yang ada di Lempango, membangun kepercayaan masyarakat agar mau bergabung menjadi anggota ini Pak?
2: Ya, memang setelah sudah selesainya bangunan di bangunan koperasi di Desa Lempango, memang masyarakat sudah tahu. Baru di sini sampai kemarin ada 3 orang lagi ketambah anggota. Jadi anggota mempertanyakan kepada kami sebagai ketua, apakah kapan dimulainya kegiatan koperasi yang anggota yang tetap menunggu petunjuk dari pemerintah, pemerintah pusat, daerah, sehingga kami ini masih belum melakukan kegiatan. Tetapi kemarin saya sampaikan ke ada beberapa anggota yang menjadi masuk menjadi anggota dan yang mendaftar dulu, tetapi kami pengurus nanti sekali waktu ke tahun itu ke dinas koperasi untuk ada hal-hal yang kami sampaikan, tetapi dengan sampai hari ini terima kasih untuk hari ini akan dilaksanakan walaupun secara kembali dan bersyukur pada Bapak Kepala Dinas Koperasi. Jadi ini sudah ada gambaran bagi kami 100 pengurus koperasi di Temerik yang ada di Dapat. Jadi harapan kami setelah saya sudah mendengar ini, jadi saya sudah menyerahkan itu teman-teman pengurus dan memanggilkan anggota itu, kami mengadakan pertemuan lagi.
0: Baik, Pak Charles, ini sudah banyak ini pengurus sama anggota yang cukup tinggi antusias ini anggota bergabung bersama dengan koperasi di Salamangu. Semoga segera terrealisasi ini ya untuk kegiatan yang ada di koperasi Desa Merah Putih di Desa Lapango. Baik, Pak Kadis, saya bacakan kembali pertanyaan. Selamat pagi, saya Kristi dari Bunga Lawang. Pak, banyak masyarakat beranggapan bahwa koperasi identik dengan tempat meminjam uang. Apakah Kopdes Merah Putih nantinya juga menyediakan layanan pinjam kepada masyarakat? Jika iya, siapa saja yang berhak mengaksesnya? Silakan Pak Kadis.
1: Terima kasih. Memang kalau pemahaman masyarakat ketika ini KDKMP dibentuk, itu adalah bagaimana doi ini mau datang dari pusat. Kong mau kasih pinjam.
0: Siap.
1: Jadi pemahaman ini sebetulnya silakan pemahaman masyarakat, tetapi intinya ketika dibentuk koperasi, bagaimana koperasi itu dapat membantu usaha daripada masyarakat, menciptakan ekonomi di masyarakat itu bertumbuh, tidak hanya dalam segi simpan pinjam. Nah, ketika kita akan melaksanakan usaha simpan pinjam, maka yang dilihat di sini adalah modal usaha kita. Kemudian nanti siapa-siapa yang akan kita beri pinjaman, tentu kita akan melihat bagaimana ekonomi daripada si peminjam, baru karakter sifatnya bagaimana. Kita kan pengurus juga harus bisa melihat. Sebab ketika modal usaha kita dalam bentuk simpan pinjam ini kita berikan pinjaman terus di macet, maka juga secara otomatis akan membuat usaha kita tidak akan berjalan. Oleh sebab itu yang dilihat di sini adalah kemampuan daripada si peminjam itu untuk mengembalikan pinjaman itu tepat, dan mereka punya keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Dan kalau boleh bunganya jangan terlalu tinggi supaya tidak memberatkan si peminjam. Dan dikasih target kapan, misalnya mingguan atau bulanan. Sebab kalau pemahaman saya, kalau harian biasanya sih ini dikasih pinjaman, besok langsung ditagih, bagaimana usaha itu bisa berkembang. Paling tidak kita kasih kesempatan dulu mereka untuk berusaha sehingga kita bisa tagih. Dan bunga jangan terlalu tinggi, paling tidak kita juga punya hasil dari situ. Jadi yang utama seperti itu, kita melihat bagaimana kondisi dan situasi daripada si peminjam ini. Apakah yang bersangkutan punya jiwa untuk mengembalikan pinjaman itu atau seperti apa? Terima kasih.
0: Baik, Pak, sejauh mana ini optimis Bapak untuk koperasi peran Merah Putih, koperasi Merah Putih ini untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat yang desanya ini?
1: Iya, ini koperasi Merah Putih luar biasa. Perhatian pemerintah pusat, Pak Presiden sudah ada instruksi Presiden nomor 9 pembangunan sampai dengan pembentukan pembentukan sampai dengan pembangunan, Impres nomor 17. Dan saat ini juga sementara direkrut ada 30.000 manajer koperasi yang direkrut di seluruh Indonesia. Mereka juga akan membantu KDKMP yang ada di kampung dan kelurahan. Jadi di samping merencanakan bisnis itu dari pengurus koperasi, tapi nanti akan ada manajer yang hadir juga di sana. Selain itu juga ada koperasi nelayan, ada manajer yang direktur sekitar 7.000. Jadi sebetulnya saya punya optimis untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Yang penting adalah niat daripada pengurus. Bagaimanapun juga perencana dari pemerintah, bangunannya fasilitas bagus, tetapi ketika pengurus tidak jujur, maka itu akan bubar. Jadi kita jangan berpikir ke belakang sana. Banyak koperasi yang bubar, banyak koperasi yang tutup karena pengurus. Jadilah kita bertanggung jawab. Ketika kita dikasih tanggung jawab, kita sebagai pengurus, marilah kita bekerja. Kita melaksanakan tugas. Sebab ketika koperasi itu bertumbuh di kampung dan di semua kelurahan, otomatis ekonomi rakyat juga akan berkembang di tempat itu. Saya tekankan kepada pengurus, kejujuran itu adalah hal yang penting, dan semangat untuk melaksanakan usaha ekonomi di koperasi itu penting bagi pengurus. Terima kasih.
0: Baik, sebagai closing statement Pak, mungkin ada harapan, pesan juga buat masyarakat, terlebih kepada pengurus koperasi Merah Putih yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Jadi closing statement saya, kendati pun saat ini dari 167 baru 5 yang dibangun, tetapi untuk pengurus-pengurus yang lain, kita jangan terlalu kecewa, harus memotong bangunan. Tetapi yang utama bagaimana ketika kita sudah dibentuk, kita sudah punya akte notaris, silakan laksanakan usaha. Disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan semakin banyak kita punya anggota, berarti anggaran dasar, berarti di sini simpanan pokok, simpanan wajib kita bertambah. Dan yang utama adalah kejujuran, semangat untuk mau bekerja untuk melaksanakan tugas ini, sebab kita melihat bersama ini pengurus koperasi kan ya tidak ada gajinya. Tetapi bagaimana dari hasil usaha yang mereka jalankan, mereka bisa membiayai operasional, termasuk misalnya untuk gaji daripada pengurus, mereka bisa ada sisa hasil usaha yang mereka sampaikan setiap tahunnya. Kemudian saat ini kan kita sedang, pemerintah pusat sedang ada penilaian terkait dengan kesehatan koperasi. Dan saat ini juga kita mengusulkan ada satu koperasi dari Tabukan Utara yang kita usulkan sebagai koperasi sehat. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama ada pengumuman, dan mudah-mudahan boleh mendapat juara di sana. Sebab dari semua kriteria kami lihat, koperasi yang ada di Tabut ini luar biasa disiplin mereka melakukan pengelolaan koperasi, sehingga hasilnya juga akan sangat memuaskan. Terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI program Satu Tahunan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Kadis, Pak Sivi Barik, Sarjana Ekonomi.
1: Terima kasih, Bu.
0: Kemudian Pak Charles Daud, terima kasih untuk waktunya Pak di pagi hari ini.
2: Terima kasih.
0: Baik, semoga dialog interaktif kita di pagi hari ini membuat masyarakat semakin memahami pentingnya koperasi sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan membangun desa yang mandiri melalui semangat gotong royong. Saya selaku host di pagi hari ini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program kami yang berikutnya. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Kebersamaan kita masih dalam tahun Asia ini. Masih Smith yang Boko bertugas temani Anda. Mendengar dari informasi ataupun dalam kebersamaan dalam program acara Halo RRI dari Pak Makbul yang mempertanyakan tentang pembayaran rekening air di PDAM Tabukan Utara. Jadi Pak Makbul, sekedar informasi, ini ada konfirmasi dari Direktur Perumda Akibanua, Pak Teguh Salahinti, untuk Pak Makbul Barakati. Jadi jawabannya sudah boleh membayar sekarang untuk rekening air. Jadi sekarang Pak Makbul Barakati sudah bisa membayar rekening air di loket Tabukan Utara. Kemudian pendengar, informasi untuk Anda juga
1: untuk kemuliaan, kebahagiaan.
0: Sekali lagi, karena adanya aktivitas yang dilakukan di Pelabuhan Nusantara Tahuna dalam perbaikan, kemudian saat ini kapal tol laut memasuki Pulau Tahuna melakukan aktivitas di sana, jadi otomatis untuk pelayaran rute Manado Tahuna, Tahuna Manado untuk sementara dipindahkan di Pelabuhan Peta. Adanya rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahuna dan pastinya aktivitas tambat kapal dialihkan ke Pelabuhan Peta. Nah, untuk pendengar RRI yang akan melakukan pelayaran menggunakan jasa pelayaran ini, sebagai informasi untuk Anda, adanya layanan mobil antar jemput Damri seperti yang disampaikan tadi dalam program Halo RRI. Adanya layanan mobil antar jemput Damri ini dilaksanakan dari Terminal Towo ke Pelabuhan Peta. Waktu tunggunya pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dari Pelabuhan Peta sampai di Terminal Towo, aktivitas ataupun waktu tunggunya pukul 5.30 sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pembelian tiket tetap dapat dilakukan melalui loket penjualan tiket Tahuna, loket penjualan tiket Peta, kemudian aplikasi EasyBook. Dan untuk seluruh pengguna jasa pelabuhan, untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Dan jadi pendengar, untuk jasa layanan mobil antar jemput Damri ini gratis dan dikhususkan bagi yang mempunyai tiket kapal. Jadi sekali lagi pendengar, ketika Anda akan melakukan pelayaran dari Tahuna ke Manado, yang pastinya ada dari Terminal Towo untuk pelayanan mobil antar jemput Damri. Jadi yang mau menggunakan layanan ini, sekali lagi pendengar, Anda ditunggu dari pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ini pelabuhan dari Terminal Tol ke Pelabuhan Peta. Jadi sekali lagi pendengar, untuk jasa layanan mobil antar jemput Damri ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis, asalkan ada ataupun Anda memiliki tiket kapal sesuai dengan pelayaran Anda. 18 menit lepas dari pukul 10, masih menemani Anda pendengar di suasana siang ini dengan aktivitas dan pekerjaan masing-masing.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat.

0: para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Masyarakat Mentawai yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia harus menjaga keselarasan dengan alam. Misalnya, setiap kali menebang pohon sagu untuk bahan pangan, mereka akan segera menanam pohon sagu baru untuk menggantinya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Edin,
0: banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, inginku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

Selamat siang pendengar RRI dan selamat beraktivitas tentunya di hari Senin, hari yang identik dengan awal pekan dan juga berbagai kesibukan. Setelah menikmati akhir pekan tentunya, kini kita kembali menjalankan rutinitas mulai dari bekerja, ada yang berdagang, bersekolah lagi setelah sempat menikmati waktu libur yang panjang. Saat ini anak-anak sekolah sudah kembali dengan kegiatan belajar mengajar MPLS bagi yang baru masuk ke sekolah-sekolah, baik di kelas 1 SD maupun juga di kelas 1 SMP bahkan di kelas 1 SMA, hingga aktivitas-aktivitas lain yang tentunya dilakukan di tengah teriknya cuaca di siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan, dan sempatkan untuk beristirahat sejenak agar tubuh tentunya tetap bugar ketika Anda beraktivitas. Dan bagi Anda yang sedang berada di dalam perjalanan saat ini atau ada di tempat kerja Anda, di kantor, di pasar maupun di tempat-tempat usaha, semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar, produktif dan membawa hasil yang baik. Yang dalam perjalanan tentunya tetap berhati-hati di jalan dan selalu utamakan keselamatan. Pro 1 akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi update tentunya dari rri.co.id maupun juga dari Pro 3 Jakarta, serta informasi lokal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun juga Sitaro, serta hiburan-hiburan menarik yang tentunya akan menemani Anda di edisi 13 Juli 2026. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, aktivitas tambat sejumlah kapal di Pelabuhan Tahuna untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Peta mulai tanggal 12 hingga 18 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian operasional selama pelaksanaan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna Melfrid Palenewen mengatakan, pemindahan sementara hanya berlaku bagi kapal-kapal tertentu, yakni kapal perintis, kapal rute Manado Tahuna, kapal Ulus Siau Tahuna, dan kapal Melongwane Tahuna. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan tanpa menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung mobilitas penumpang, KUPP Kelas 2 Tahuna menyiapkan layanan bus Damri gratis, khusus bagi penumpang yang telah memiliki tiket kapal. Bus melayani rute Terminal Towoe Pelabuhan Peta dengan waktu tunggu pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah atau hingga jam setengah 6 sore. Sedangkan rute Pelabuhan Peta Terminal Towoe melayani penumpang pada pukul 5.30 jam setengah 6 pagi sampai dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pembelian tiket kapal tetap dapat dilakukan di loket Pelabuhan Tahuna, loket Pelabuhan Peta maupun melalui aplikasi Easy Book. Ia pun menambahkan kapal cepat ekspres Bahari tetap beroperasi di Pelabuhan Tahuna karena menggunakan dermaga pelayaran rakyat yang tidak berdampak pelaksanaan rehabilitasi. Sementara itu, selama periode 12 sampai dengan 18 Juli 2026, apabila kapal tol laut atau KM Logistik Nusantara telah menyelesaikan aktivitas bongkar muat dan kembali berlayar dari Pelabuhan Peta, maka pelayanan tambat untuk kapal-kapal yang dialihkan akan kembali dilaksanakan di Pelabuhan Tahuna. Ia menghimbau seluruh pengguna jasa pelabuhan untuk terus memperhatikan jadwal keberangkatan dan informasi resmi dari KUPP Tahuna, serta mengikuti arahan petugas di lapangan agar proses pelayanan selama masa rehabilitasi pelabuhan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

Informasi olahraga untuk Anda pendengar, tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarui Langi Malilian, Maria Mesita Manguntu, dan Riko Prayogi. Semifinal U23 telah usai dengan hasil 3 perunggu bagi kontingen Indonesia. Perjuangan masih berlanjut di kategori U19 dengan harapan medali emas. Kita beralih ke informasi lain, gelandang timnas Inggris Morgan Rogers membela pemain bintang The Three Lions, Bellingham, dari para kritikus Piala Dunia 2026, mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona. Rogers menilai kritik yang sempat meminta Bellingham dicadangkan sebelum turnamen Piala Dunia 2026 dimulai tidak masuk akal. Kenyataannya, Bellingham menjadi pahlawan saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perempat final. Bahkan pemain bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol yang memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut membuat Bellingham menyamai rekor yang pernah dicatat Maradona. Maradona diketahui menjadi pemain pertama sejak Piala Dunia 1986 yang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan beruntun di fase gugur. Selain tajam di depan gawang, Bellingham juga tampil dominan di sepanjang pertandingan. Ia sukses mencatatkan 7 dribble, memenangkan banyak duel, dan menjadi motor permainan Inggris di lini tengah. Padahal sebelum Piala Dunia dimulai, sejumlah media Inggris sempat mempertanyakan tempat Bellingham di tim utama. Informasi-informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Programa 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam dinamika olahraga.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cris é símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan

kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing

Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

pendengar, update informasi aktivitas Gunung Api Karangetang, di mana aktivitas Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biara atau Sitaro hingga Senin 13 Juli 2026 masih berada pada level 2 waspada. Meski sebelumnya memang terjadi erupsi, kondisi gunung terus dipantau dan belum ada laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi. Umar Syarif, pengawas Gunung Api Karangetang, menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan periode 12 Juli 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, terjadi erupsi dari kawah utara, di mana erupsi diawali letusan bertipe strombolian atau eksplosif lemah dengan tinggi kolom sekitar 100 meter disertai suara dentuman dan lontaran material pijar di sekitar kawah. Selanjutnya terjadi aliran lava ke arah utara sejauh sekitar 1000 meter, ke arah barat-barat daya sekitar 400 meter, serta ke arah selatan sejauh sekitar 1000 meter dari kawah utara. Ia juga menjelaskan secara visual gunung masih tertutup kabut tipis hingga sedang dengan asap kawah berwarna putih berintensitas sedang hingga tebal setinggi 50 sampai 100 meter di atas puncak. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro dilaporkan tetap kondusif, belum ada pengungsian, sementara masyarakat di sekitar kawasan gunung masih beraktivitas seperti biasa. Kemudian juga warga dihimbau tetap tenang dan hanya mengikuti informasi resmi dari PVMBG maupun BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Lagu-lagu dari daerah Gorontalo tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan untuk lagu-lagu daerah ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu daerah, kami punya satu informasi untuk Anda. Salah satu tradisi yang ada di Betawi, pendengar RRI, atau budaya Betawi untuk menyambut murid baru. MTSN 41 Al-Azhar, ASI Syairif Jakarta, membuka rangkaian kegiatan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun anjaran 2026-2027 dengan menampilkan pertunjukan palang pintu. Tradisi khas Betawi yang memadukan adu pantun dan atraksi pencak silat tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memperkenalkan budaya lokal kepada para murid baru. Pertunjukan yang diperagakan siswa dan siswi MTSN 41 tersebut mengawali penyambutan 220 murid baru. Setelah menyaksikan atraksi budaya Betawi, para peserta mengikuti apel pembukaan dan sesi pengenalan lingkungan madrasah. Kepala MTSN 41 Al-Azhar ASI Syairif Faisah mengatakan, pengenalan budaya Betawi telah menjadi agenda rutin dalam pembukaan mata muda selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap budaya lokal sekaligus memperkenalkan identitas wilayah kepada para peserta didik. Pemilihan pertunjukan palang pintu bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi media untuk mengenalkan kekayaan budaya Betawi kepada seluruh siswa, termasuk mereka yang berasal dari luar Jakarta. Kegiatan mata muda ini pendengar akan berlangsung selama 5 hari. Selama masa orientasi, murid baru akan diperkenalkan dengan lingkungan madrasah, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas sekolah, hingga kakak kelas yang mendampingi mereka selama menempuh pendidikan. Pada tahun ajaran 2026-2027, MTSN 41 menerima 220 murid baru atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 200 siswa. Seluruh peserta didik yang diterima telah melalui proses seleksi dari sekitar 800 pendaftar.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar dari budaya Betawi, kali ini kita bergeser ke tradisi pemakaman desa Trunyan. Indonesia memang memiliki banyak tradisi unik yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya dapat ditemukan di desa Trunyan, sebuah desa adat di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini terkenal karena memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari daerah lain di Indonesia dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara. Berbeda dengan tradisi pemakaman pada umumnya, masyarakat desa Trunyan tidak menguburkan atau mengkremasi jenazah. Jenazah diletakkan di atas permukaan tanah di area khusus bernama Semawaya dan ditutupi anyaman bambu sederhana yang disebut ancak saji. Keunikan lainnya, area pemakaman ini tidak mengeluarkan bau menyengat. Masyarakat setempat percaya hal tersebut berkat pohon tarumenyan yang tumbuh di sekitar lokasi. Pohon ini diyakini mengeluarkan aroma harum yang membantu menetralisir bau jenazah. Namun tidak semua warga dimakamkan dengan cara tersebut. Tradisi ini hanya berlaku bagi warga yang meninggal secara wajar dan telah berkeluarga. Sementara itu jenazah yang meninggal karena sebab tertentu akan dimakamkan sesuai aturan adat yang berbeda. Pendengar, desa Trunyan bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia. Tradisi yang telah dijaga selama ratusan tahun ini menjadi bukti bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal yang patut dihormati dan dilestarikan. Bagi wisatawan yang berkunjung, menjaga sikap dan menghormati adat setempat merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Meski dikenal karena tradisi pemakamannya, desa Trunyan sejatinya menyimpan nilai budaya yang jauh lebih dalam. Masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Keberadaan desa ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan juga patut dihargai. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, penting untuk menghormati aturan adat setempat. Menjaga sikap, berpakaian sopan, serta mengikuti arahan pemandu merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang telah melestarikan tradisi unik ini hingga kini.

Pendengar, sebelum kita lanjut dengan informasi pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti, informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, masih ada dua lagu Ambon yang akan kita dengarkan bersama.

Pendengar, pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini pendengar kami cukupkan untuk lagu-lagu dari daerah Ambon. Kita akan lanjut dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Kabupaten Sangiha belum beroperasi.
1: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango.
2: Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik diwawancara RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
1: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
2: Meski demikian, Koperasi Desa Merah Putih yang sementara berproses saat ini akan dipacu sebelum tanggal 17 Agustus. Karena sesuai rencana, pada tanggal 17 Agustus akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sekitar 30 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat.
3: Ada belanja pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi mengalami pengecilan, perkecilannya seperti itu.
4: Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak terhadap berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepentingan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai terobosan ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan sangat terbatas. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat mengatakan bahwa secara umum tujuan efisiensi atau penghematan anggaran agar keuangan negara ataupun keuangan daerah terserap sesuai peruntukannya.
3: Kalau dari sisi efek negatif ya seperti bila pisau yang bermata dua. Satu sisi memang dia positif memberikan efisiensi terhadap pemanfaatan keuangan negara, keuangan daerah itu sendiri. Tapi satu sisi sebenarnya ya tadi ada belanja pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi mengalami pengecilan, perkecilannya seperti itu. Karena seperti misalnya proyek-proyek pemerintah yang bisa memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi para pekerja, katakanlah konstruksi, saya mereka terdegradasi penghasilan mereka. Sementara juga dari aspek pelayanan publik, ya biasanya aktivitas pemerintah melalui para sipir negara untuk turun-turun melakukan monitoring, evaluasi lapangan, ya melalui perjalanan dinas, ini juga mengecil lah.
4: Kebijakan nasional efisiensi anggaran ikut mempengaruhi terhadap perputaran perekonomian daerah yang di dalamnya bergantung terhadap realisasi dana pemerintah bagi kebutuhan infrastruktur daerah. Dengan bergulirnya dana pemerintah, otomatis membuka peluang pekerjaan bagi para buruh untuk mendapatkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Anton Lahube melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara. RRI Tahuna.
0: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Hingga Minggu 12 Juli 2026, status Gunung Api Karangetang Siau masih berada pada level 2 waspada.
6: Status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada.
7: Aktivitas Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA malam mengalami peningkatan berupa erupsi eksplosif kecil. Meski demikian, status gunung hingga saat ini masih berada pada level 2 waspada. PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas saat dikonfirmasi RRI melalui via telepon mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Karangetang serta berkoordinasi dengan pos pengamatan.
6: Aktivitas dan situasi Gunung Karangetang hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19

0: lebih 14 liter. Status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan yang dihimpun dari pos pengamatan PPMBG, analisis situasi dan kondisi saat ini bahwa sekitar pukul 11.15 kita terdengar suara dentuman dan terjadi erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara LK 300 sampai 400 meter dan mengalir ke arah barat laut LK 700 sampai 1000 meter antara Katuburan dan Kampung Kawahang.
1: Selain itu, PLT Bupati Makainas juga telah menginstruksikan BPBD untuk terus menghimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar alur sungai dan daerah yang berpotensi dilalui material vulkanik untuk peningkatan kewaspadaan. Masyarakat diminta tetap berhati-hati, terutama pada malam hari, serta tidak mendeteksi area yang berada dalam zona rawan bencana, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangiha melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 4 Tahuna.
3: Ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
4: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangiha melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Kegiatan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tahuna, diikuti seluruh siswa-siswi dari kelas 7 hingga 9, dimulai pada Senin 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian narkoba serta bahaya dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan siswa. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sangiha, Melan Manarat, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BNN akan terus berupaya meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran para peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
3: Ini kegiatan yang pertama di SMP Negeri 4 Tahun. Nah, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bagaimana kita memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa yang ada untuk senantiasa ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
4: Sementara Kepala SMP Negeri 4 Tahuna di CM Patirani menyambut baik kegiatan penyuluhan tersebut karena dinilai menjadi bekal penting bagi peserta didik baru dalam memahami ancaman narkoba serta menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
5: Jadi ini penting sekali sehingga anak-anak boleh mendengar, bahkan boleh memahami bahwa ternyata narkoba itu sangat-sangat dilarang dan tidak baik untuk pengguna bagi anak-anak sekolah menengah pertama.
4: Ia berharap edukasi sejak dini melalui kegiatan MPLS mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, bergerak kuat, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Usai diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango, Kabupaten Sangiha, belum beroperasi. Hingga Minggu 12 Juli 2026, status Gunung Api Karangetang Siau masih berada pada level 2 waspada. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung saja kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Mama Nadi.
1: Mama Ungke ini, Kak.
0: Oh, Mama Ungke, oke. Mama Ungke tapi di alamat yang sama, di Tola, toh?
1: Tola deng orang tua, Kak.
0: Oh, oke, okay, baik. Mama Ungke silakan, lagunya apa?
1: Lagu.
0: Mama Ungke, halo? Halo, Mama Ungke? Oke, mau ke ini nampaknya terputus. Kita tutup dulu, mau ke silakan lanjut gabung tentunya di line telepon yang sama. Kalau sulit dari telepon biasa, bisa melalui WA. Pro Dangdut, halo.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang juga dari Tola ini.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, nampaknya jaringan Tola seborong semua ini.
2: Tabut seborong
0: Tabut seborong ini, soalnya yang tadi Tola, ini yang kedua Tola lagi.
2: Mama Ungke tadi, mau?
0: Mama Ungke.
2: Iya, kakak berani orang kalau Mama Ungke, Mak Nadil, Mak Faisan, dan kakak adik orang.
0: Oke, baik.
2: Cuma ada yang menantu yang di Daripa, Mama apa? Mama Faizan.
0: Iya, Mama Faizan.
2: Iya. Oh, Lian.
0: Iya.
2: Bang di Afik tadi malam ketawa sendiri jaga menyimak lagu dang.
0: Kawe lagu.
2: Lagu terakhir dang. So, saya bilang begini, Pak Dek. Aduh. Oh, Pak Lian dapat lagi balas Mama ke lagu ini, no. Kenapa Mama nyanda, no?
0: Okay.
2: Ulang no. Oh, Lian, bagaimana kabar dang ini?
0: Kabar baik, kabar sehat. Kalau Ma Ade Afik bagaimana?
2: Alhamdulillah, sama, kabar baik, kabar sehat. Cuma kantong bau agak sensitif.
0: Tenang, besok kaki semua datang itu dengan sendirinya. Bagaimana?
2: Agak babatok kantong.
0: Oh. Besok siapa tahu semua fall itu, Ma Dek.
2: Insyaallah, amin. Mau fall bagaimana? Dari batu melor, mau tidur.
0: Ada waktunya memang orang rasa lelah, suka mau istirahat.
2: Iya, ulian dari batu melor langsung tidur ini. Hari ini kira. Merasa masih ingin.
0: Tapi udah merasa lebih sehat toh dari yang sebelumnya, Made.
2: Alhamdulillah.
0: DP lagu apa ini, Ma Ade?
2: Oh iya, DP lagu Jamal. Yang penting happy, Jo. Ikut suasana toh.
0: Jamal Mirdad, yang penting happy. Asik, eh?
2: Lanjut, Jo. Lian, Kang. Ya, pertama-tama buat kalian selamat bertugas, tetap semangat, selalu sampai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Nah, lanjut barusan ada Mama Ungke, ada Mama Nadir sama Mama Faisan, terus ada Mama Wawu, Oma Aca, ada Ucut, Kristen Serang sama Wawu Jain, ada Mami Mentahi. Halo Mami, bergabung dulu di Pro Dangdut, bagaimana kabar ini? Dapat dengar suara. Terus ada Boy, ada Mama Atar, ada Ma Iti, Ma Una, Mama Opo Iswat, Mama Opo Rey, Pak Pandi, Pak Udo, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Opo Ardi, ada Opa Bilkis bersama Oma. Halo Oma, bagaimana kabar ini? Harapan siap-siap selalu Oma dan Opa dan semua-semua Jo, pendengar pecinta Pro Dangdut dimana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Jo Waulian, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Ade Afik di Tola. Lanjut lagi, Pro Dangdut.
3: Halo, siang menjelang sore Pro Dangdut.
0: Iya, Boy.
3: Dangdut adalah kita, Boy Dita, Bu.
0: Oh, begitu.
3: Bu, DP lagu kalau Lola Drakel apa-apa, coba.
0: Lola Drakel versi Dangdut, Kang.
3: Iya.
0: Tunggu Lino cari dulu ya.
3: Ya, coba cari dulu. Bye-bye dia pas sembunyi sebentar.
0: Itu noh bikin takut kaki kun dia ba.
3: Bentar dia noh.
0: OTW.
3: Kaki dia mau tasopu.
0: Ada Maimuna. Kaki
3: kayak morongnya Paronisa itu kaki.
0: Siapa? Tanyur berarti kalau pipa Nisa di morongnya. Ada Nisa. Ada lagu Maimuna, bagai garam dibuang ke laut.
3: Apa lagi?
0: Apa ini? Saluang.
3: Maimuna Jo, supaya akan bagus toh kalau nama Maimuna.
0: Maimuna.
3: Iya, jangan kau bersedih. Oh. Oke, dang pertama-tama mungkin buat Wau Liannya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu, tambah semangat, and happy-happy Jo sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Lanjut, mau kirim buat Nisa. Jangan banyak melamun Nisa ya. Lanjut, ada Winda, ada Mama Pardi, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, ada Pak Udo, ada Papa Pandi, ada Mama Una, ada Mama Opora yang di Mala, terus ada Pak Yanis bersama Opa Bilgis di Naha, terus ada Mama Iti di NTB, ada Mama Opo Riswat di Biru, Mama Paizan di Daripa, terus ada Bapak Maknaldi di Tola, Mama Ungke, ada Made Afila juga di Tola, terus ada Mama Atar. Mama Atar punya bergabungin di Facebook, kok datang, kok dari Manado. Terus, iyo, dari Manado kok baru-baru itu dia bergabung, kok nyana ada, no? Kesempatan dalam kesempitan. Lanjut, ada Mama Awuk di KB2, ada Bung Ucup, terus ada Mayrona di Medang, ini siapa kok di Sulsel, siapa di Sulsel?
0: Di mana? Di Sulsel?
3: Di Sulsel.
0: Asri.
3: Iya. Tarmizi.
0: Pak Tarmizi Bangka Belitung.
3: Iya, Tarmizi di Bangka Belitung. Terus ada Mama Emas Lia di Parigi Motong. Bagaimana kabar di Parigi Motong? Kita tahu di Parigi Motong kok kacau. Dan terakhir, buat pendengar, penggemar Pro Dandut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih. Banyak informasi juga ini, Boy. Terima kasih sudah bergabung, tentunya tabut semua ini yang bergabung di 3 penelpon yang pertama ini. Tapi sayangnya Mama Ungke tadi belum selesai request, so terputus. Jadi silakan dicoba kembali Mama Ungke. Halo, selamat siang Pro Dandut.
4: Iya, halo, selamat siang Pro Dandut.
0: Aduh. Adalah... Iya, masih dari tabut lagi ini Wak Winda.
4: Ya, betul sekali.
0: Salam untuk Bung Guntur. Semoga ada sehat-sehat ini Winda dan Bung Guntur.
4: Iya, amin. Terima kasih. Salam balik dan kalian berdua. Semoga Ulian Ustaz berkeluarga di dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Lanjut tuh.
0: Sebelum
4: kirim, Winda mau request lagu Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta. Mau Ulian cari lagu. Winda kirim-kirim ya.
4: Iya. Pertama Winda mau kirim buat Wawu yang sementara tugas bersama rekan kerja serta kru RRI lainnya yang masih aktif tugas di kesempatan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat bertugas. Semangat, sehat, tetap perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sukses hingga akhir penyiaran nanti. Kemudian buat Pak Guntur yang ada di sini, kemudian ada Nisa, ada Maupa Ardi, keluarga aku yang sempat monitor sore hari ini, buat Ma Iti, Ma Ade Alvis, ada Boy, makasih atas sapaannya, kemudian ada Pak Pandi, Pak Udo, Ma Una, ada Ma Wawu KB2, ada Ucup, ada Ibu Nova, ada Mentahi, Ma Dede, Mama Aja, kemudian buat Opa Bilgis bersama Oma Dinaha, Pak Yanis, buat Mama Opo Rey, Mama Opo Riswat, Mama Nadine, baru kemudian yang di Timbelang, siapa kamu?
0: Yang di Timbelang, udah mau liatnya, nah apa lagi ini Awu Winda?
4: Iya, ini Timbelang, kata dari yang bikin Pak Winda. Kemudian salam baik dari kami, ya selalu keluar dari sana juga. Bung Asri, Mayrona, Pak Tarmiji, ada Irman, Mbak Masria, terlebih khusus Bung satu kali buat penggemar maupun pendengar acara Prodang Semesta Berada. Salam kompak persahabatan meskipun lewat udara. Salam sehat. Dan kembali ke Olian, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Winda di Morongi. Salam untuk semua-semua pendengar RRI maupun yang biasanya menelpon di program acara Prodangdut. Anda bisa bergabung pendengar RRI melalui line telepon 0812-5503-8009. Tapi sebelum kita lanjut terima penelpon, kita dengarkan dulu lagu-lagu request untuk Made Afik di Tola Boy di Tabut dan Winda di Morongi.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pendengar, kembali lagi kita di Pro Dangdut sesi yang kedua ini. Sudah ada Mama Ungke ini atau Mama Nadi ini yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, sama sore.
0: Iya, ini Mama Ungke ulang atau?
1: Iya, Kak.
0: Oke, Mama Ungke silakan. Lagu aja dulu, takutnya muter putus.
1: Happy Asmara ICT, Kak.
0: Happy Asmara
1: Aisiteru,
0: kita cari dulu, kirim-kirim silakan.
1: Pertama Kim, jo buat Kak lagi bertugas sampai hari penyiaran. Kim, jo ada Mama Nadir, Mama Deafik, Mama Faisan di Daripan, ada Kak Wawu, ada Boy di Tabut, Papa Pandi, Papa Ungke, Kak Winda, Kak Nova, itu juga Kak.
0: Nah, untuk lagu ini masih belum dapat yang IC Teru, ada lagu yang lain? Halo?
1: Halo, itu apa juga Kak? Tunggu Kak, cari.

0: Sudah tak cinta Joka.
1: Sudah
0: tak cinta
1: dari
0: Wika Cetika.
1: Boleh diulang tadi DP judul?
0: Sudah tak cinta, Kak.
1: Sudah tak cinta dari siapa tadi?
0: Wika Cetika.
1: Oh, Wika Cetika.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu Joka, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Ungke di Tola tadi yang kembali lagi untuk request lagu karena yang pertama tadi belum request. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Dengan siapa ini?
2: Mama Opo Ardi Wawo.
1: Oh, Mama Opo Ardi di Morongi.
2: Iya.
1: Silakan Mama Opo.
2: Mau kirim jo pertama-tama buat wo penyiar sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
2: Kirim jo di sini di kompleks Mama Opo Ardi ada para Guntur, Marawinda, Nisa, Ma Opo Rizwat, Ma Opo Rei, Mama Fauzan, Opa sampai Mama Katua, Bapak Pandi.
1: Iya, Bapak Pandi.
2: Bapak Pandi, Boy, Ma Iti, Ma Wau KB2, Nova, Opa Bilkis, Ma Opo Rei, Ma De Apit, Mbok Nadin, dan semua jauh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Sehat selalu.
1: Itu Jo?
2: Iya Wau, DP lagu April DA7 menyala. Ada itu Wau?
1: Boleh diulang DP lagu?
2: April DA7 menyala DP judul Wau.
1: Menyala abangku. April DA7 menyala.
2: Iya, ada Wu?
1: Ada ini DP lagu, ada.
2: Itu jawab Wu. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Mama Opo Ardi yang gabung tadi. Dan pendengar di sini juga sudah ada chat di WA. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mama Faisandi dari Pak DP lagu MBG, Mas Bahlil Ganteng. Aduh, dari Santi Salsa. Lanjut kirim salam juga buat kalian yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam juga yang selewat tadi, ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Ade Afik, Boy di Tabut, Ucup di Upel. Terus ada Kak Nisa di Moronge, Kak Nova di Angges, Mariswat di Biru, Mama Wawu, ada Mama Kembar, terus ada Mama Opo Ardi, Mama Atar, ada Kak Winda bersama Kak Guntur, dan terakhir untuk pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna. Kita kembali dengarkan lagu-lagu request di sore hari ini menemani Anda yang tentunya sementara melaksanakan berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, tetap semangat. Atau ada juga yang tengah menikmati suasana santai bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Selamat menikmati suasana di sore hari ini. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut.
3: Kenapa orang jatuh cinta itu rela ngasih segalanya?
4: Gak tahu.
3: Karena cinta jatuhnya di sini. Kalau sudah tak cinta,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 24 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita kembali ke penelpon. Selamat sore Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Mairona?
1: Mairona, Pak.
0: Mairona Medan, Horas Medan.
1: Horas.
0: Sehat, Mairona?
1: Sehat, Mbak Lian.
0: Luar biasa, ya. Oke, okay. Lagunya apa ini, Mairona?
1: Lagunya dari Cita-Citata Cina Timor.
0: Cita-Citata.
1: Iya, Cina Timor.
0: Oke, okay, kita cari dulu. Silakan lanjut kirim-kirim.

0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Lagu kalau versi Cita-Citata ini enggak ada ini. Mohon maaf.
1: Ada Cita-Citata Cina Timur.
0: Cina Timurnya ini yang adanya by Enso Dizzy dan featuring Jason Dai.
1: Oke, kalau enggak dari Dita Alfia, mana wajahmu manis seperti gula.
0: Oke, kalau enggak ada Vita Alfia ya.
1: Iya, dari yang wajahmu manis seperti gula. Kalau enggak Cina Timur tadi aja lah.
0: Oke, kalau tidak ada yang satu tadi yang Vita Alfia berarti.
1: Oke, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat sore, ada Mayrona di Medan. Dangdut adalah kita, halo. Halo, selamat sore. Agak menjauh sedikit dari radio monitor Anda supaya tidak feedback.
2: Halo, Bu Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Halo. Prodangdut, halo.
2: Halo, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Nadi di Tola.
0: Mama Nadi di Tola. Mama Nadi agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya tidak feedback. Oke, terputus, nanti dicoba kembali ya Mak Nadi untuk bergabung. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore, deng siapa di mana?
3: Dengan Iwan di Beha Cabut.
0: Iwan di Beha, silakan.
3: Mau beri gue lagu, Bu.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari drama Aipama.
0: BP judul?
3: Malakama.
0: Oh, oke, okay. Drama Aipama. Ada ini lagunya, kirim-kirim. Ada.
3: Mau mbak kirim ya, Bu?
0: Silakan.
3: Mbak kirim di Bekasi ini ada Bapak Pandi. Solendano ada Bapak Udo. Andi Hafid. Boy, nah ada Pak Bilkis, Pak Yanis, Yupel ada Ucup, Kristianus Rame, nah itu Jowo.
0: Siap.
3: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.

0: Brodangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Danut adalah kita, goyang yuk.
0: Aduh memang, marame.
1: Marame wo ya.
0: Nisa?
1: Wow.
0: Ya.
1: Lagu Barabere.
0: Lagu Barabere, bara bara bara bara bere.
1: Lipstick sudah habis. Wau, ini lagu buat Wau Nova.
0: Oh Pirwa, kalau Wau Nova DP lipsticknya nak mau habis habis Nis.
1: Apa Wau?
0: Kalau Novanya nak mau habis habis DP lipstick.
1: Itu nak mau minta apa dia ini lipstick? Pernah apa dia dari mana?
0: Bagaimana?
1: Wargapan dari mana dong?
0: Iya betul. Jenguk cucu ini, Wau Nova.
1: Iya. Harus buat cucu, terima kasih, opor, manti, sama

0: Riswa, Mama Nadir, Mak Panjang, Pak Pandi, Pak Udo, Baru, Pak Birgis, Pak Haji yang ada di mana ente, Boy. Oke, Wawu, selamat bertugas, sukses terus, Wawu.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore, Wawu.
1: Selamat sore, terima kasih juga ada Nisa di Morongi. Dan pendengar RRI, masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi untuk kebersamaan dalam program acara Prodangdut, karena untuk Prodangdut hingga pukul 16 atau hingga jam 4 sore. Ada beberapa lagu yang akan kita dengarkan. Kali ini Vita Alvia, Mukamu Manis. Untuk Mairona di Medan, Mama Nadi silakan dicoba lagi untuk bergabung karena tadi terputus feedback. Kemudian ada Iwan di Beha, Rama Aipama dengan Simalakama, Nisa di Morongesi, Siti Badria dengan Bara Bere.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: terakhir pendengar RRI, sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, selamat sore, Bung Lian.
0: Iya, selamat sore juga, Bung Guntur.
1: Iya, betul sekali.
0: Silakan, Bung Guntur.
1: Iya, mau request lagu dulu, Bung Lian.
0: Lagu apa itu?
1: DP lagu Air Tuba dari Mansur S.
0: Air Tuba.
1: Iya.
0: Oh iya, ada ini lagunya.
1: Oke, mungkin yang pertama buat Bu Uliang. Selamat bertugas, semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Iya, harapan yang sama untuk Bu Guntur dan keluarga.
1: Iya. Terus ada di Moronges ini ada Winda, saya yang paling sayang yang di samping. Terus ada Nisa, ada Mama Opo Ardi. Terus di Naha ada Opa Birgis, ada Pak Yanis, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Boy, ada Mama Ade Apit di Tola. Terus di Bukida ada Mama Iti, ada Ucup di Upel. Terus di Mala ada Mama Mama Poreng, ada Ibu Matantu. Salam buat Ibu Matantu, selamat mendengarkan. Terus ada Bungke juga di Bawangkulu, ada Nova, ada Edo, ada Mama Wawu di AB2. Ada Putra Makassar juga, ada Putra Mentahi, ada semua-semua juga bumbu satu kali. DP lagu aman?
0: Iya, aman ini lagunya, ada.
1: Oke, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga. Ada Bung Guntur di Morong. Bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Baik, Pro Dangdut, halo, Mama Nadi.
2: Halo, Pro Dangdut, ada kita.
0: Iya, Mama Nadi, lagu je dulu, takutnya terputus.
2: Ebe lagu, madu, Kak.
0: Madu. Amris Arifin.
2: Iya, Kak.
0: Kirim, Jo.
2: Jo, ada Mama Ungke di Tola. Ada Mama Ada Api di Tola, ada ada Mama Faisa di Kak Wawu, ada Pak Udo, ada Kak Nisa, ada Kak Winda, itu juga.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mama Nadi yang ada di Tola dan merupakan penelpon terakhir untuk program acara Pro Dangdut di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami pada hari ini. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi dengan program acara Pro Dangdut, saat ini kembali hadir Pro 1 dengan musik-musik hiburan untuk menemani suasana sore Anda tentunya. Ada beragam kegiatan yang tentunya kita lakukan di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda, tetap semangat tentunya yang beraktivitas. Dan bagi Anda yang sudah dalam perjalanan pulang ya, setelah tugas-tugas pekerjaan di hari ini, semoga perjalanan Anda lancar tentunya sampai di rumah. Tetap berhati-hati juga di jalan dan selalu utamakan keselamatan pendengar RRI. Sementara itu bagi pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana santai dengan keluarga tercinta, selamat sore, selamat menikmati suasana di sore hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia, ada juga informasi update dari portal resmi kami rri.co.id, kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda, setiap tanggal 12 Juli, Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional. Tanggal ini dipilih karena pada 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres bersejarah tersebut menjadi tonggak lahirnya Koperasi Indonesia dan melahirkan organisasi yang kini dikenal sebagai Gerakan Koperasi Indonesia. Tahun 2026, Hari Koperasi Nasional ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi bukan sekedar tempat menyimpan atau meminjam dana, tetapi juga wujud nyata semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling menguatkan. Di tengah perkembangan zaman, koperasi terus bertransformasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mari jadikan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum untuk mendukung koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Karena koperasi berdaya, Indonesia berjaya.

Dari portal resmi kami rri.co.id, Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni kredit usaha rakyat atau KUR, atau bisa juga disebut dengan AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Dasarnya adalah ketika ia mendapatkan KUR, banyak subsidi yang ia nikmati, namun setelah dia graduasi, nampaknya dia masih membutuhkan semacam transisi sehingga diluncurkanlah AKUR. Ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Sri Naita Ginting, dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI pada hari ini. Karena itu pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 miliar hingga 2 miliar. Program ini juga mensyaratkan adanya kebutuhan modal untuk ekspansi usaha, dan menurut Loto, kehadiran AKUR diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas setelah menyelesaikan masa pembiayaan melalui KUR tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Satu informasi terakhir sebelum kita lanjut dengan informasi lintas Magota dari RRI Gorontalo, Tiongkok mencatat sejarah baru dalam program antariksa nasional setelah berhasil memulihkan roket orbital untuk pertama kalinya, di mana keberhasilan tersebut diraih dalam peluncuran perdana roket Long March 10B pada hari Jumat 10 Juli 2026 lalu. Tingkat pertama roket berhasil mendarat secara vertikal di sebuah platform laut yang dilengkapi jaring penangkap. Pencapaian ini menjadi uji coba pertama di dunia yang menggunakan sistem pemulihan berbasis jaring untuk roket peluncur orbital. Mereka menyebut keberhasilan ini sebagai tonggak penting dalam pengembangan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Pencapaian ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan akses Tiongkok ke luar angkasa dengan biaya yang ekstrem.

0: Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti informasi Lintas Magota.
1: Dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Pendekar Universitas Samratulangi mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Adi wilayah Kodam Merdeka di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe.
2: Universitas Samratulangi Manado mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar TNI AD di wilayah perbatasan Kodam 13 Merdeka. Sebanyak 57 mahasiswa bersama 21 dosen diberangkatkan menuju Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui program ini, mahasiswa dari berbagai fakultas dilibatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Menurut dosen lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Gustaf Undap, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di lapangan.
3: Jadi kami sangat mendukung program Karya Bakti Nasional ini, karena dengan kegiatan ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD ini difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Pendengar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas dijalankan melalui 6 area perubahan, termasuk penguatan pengawasan, penataan tata laksana, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, Manuelson Jagad Yusuf, mengatakan pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang semakin baik.
5: Zona integritas bukan sekedar program, tapi komitmen dari seluruh pegawai untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. Komitmen tersebut kami implementasikan secara terencana dan berkelanjutan melalui 6 area perubahan pembangunan zona integritas yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang bersih, efektif, transparan, dan melayani.
4: Ia menjelaskan keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan.
5: Pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, kolaboratif, berorientasi pelayanan, kita membangun budaya kerja yang profesional serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Zona integritas dimulai dari pimpinan, diwujudkan bersama seluruh pegawai, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4: Pembangunan zona integritas Balmon Manado diharapkan manfaat nyata bagi masyarakat. Aryani Kalangi melaporkan.
1: Dari Manado kita ke Gorontalo, pendengar. Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan pembangunan kependudukan sebagai salah satu agenda strategis dalam mewujudkan Gorontalo maju dan sejahtera.
6: Pembangunan kependudukan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Gorontalo maju dan sejahtera. Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan PJPK tahun 2025-2029, pemerintah daerah mendorong terwujudnya penduduk yang berkualitas, mengendalikan kuantitas penduduk secara berkelanjutan, memperkuat pembangunan keluarga, serta mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal utama pembangunan daerah. Visi pemerintah ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan peraturan gubernur Pergub tentang peta jalan pembangunan kependudukan. Rancangan regulasi tersebut telah dilakukan harmonisasi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo. Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang Esotolua mengatakan, proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan pergub selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah harmonisasi selesai, rancangan pergub akan dilanjutkan ke tahap konsultasi di Kementerian Dalam Negeri.
7: Tujuannya sebelum PJPK ini dipergubkan, perlu diharmonisasi di level provinsi yang sudah difasilitasi oleh Kemenkum. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Harapan kami, apa yang sudah disusun oleh tim penyusun PJPK ini betul-betul sudah memenuhi prosedur ataupun kaidah penyusunan sebuah produk hukum.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran mengatakan, proses harmonisasi sangat penting karena akan menentukan suatu rancangan peraturan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau masih memerlukan penyempurnaan. Masukan yang diberikan dalam proses harmonisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi sehingga memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat dalam pelaksanaannya.
8: Apabila pembahasan ini sudah memenuhi syarat dalam hal substansinya tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi atau ada kesalahan dalam substansinya, salah ketik atau apa, itu dikembalikan. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, peraturan perundangan, norma-norma, itu dilanjutkan nanti dari pemerintah itu sendiri yang mengajukan ke DPRD.
6: Melalui PJPK 2025-2029, pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan kependudukan secara terpadu. Dengan begitu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika.
10: Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanurung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2026. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Sangihe bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
11: Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Kehadiran regulasi ini bukan sekadar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
10: Oleh karena itu, pemeriksaan narkotika bagi ASN saat ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Alessandro Belengkade melaporkan.
1: Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi memulai babak baru di bawah kepemimpinan AKBP Dwi Yatmoko. Tiba melalui jalur laut di Pelabuhan Melongwane, kehadiran Kapolres baru di wilayah perbatasan paling utara Indonesia ini disambut hangat dengan berbagai prosesi.
12: Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menyambut pemimpin baru di jajaran Korps Bayangkara. Kapolres Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko didampingi Ketua Bayangkari Cabang Talaut Nyonya Irma Dwi Yatmoko Senin pagi tiba di Pelabuhan Melongwane menggunakan kapal motor KM Cantika dari Manado. Kehadiran orang nomor 1 Polres Talaut ini disambut langsung oleh Bupati Wedi Tita bersama jajaran Forkopimda, Wakapolres, serta tokoh adat setempat. Suasana kearifan lokal begitu kental terasa lewat prosesi, pengeluhan bunga, tuturan adat sakral, dan suguhan tarian tradisional. Usai penyambutan di dermaga, Kapolres langsung bergerak menuju Makopolres Talaut untuk menerima jajar kehormatan dan memimpin apel perdana. Dalam anatnya, AKBP Dwiat Moko yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulut menegaskan pentingnya soliditas personel dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina.
13: Hal baik yang sudah ditinggalkan oleh Bapak Kapolres yang lama dan tadi juga sudah disampaikan, tentunya ini menjadi sebuah dasar ataupun bekal kita ke depannya bahwa hal-hal baik tersebut harus terus kita pertahankan. Terlepas dari segala sesuatunya, bahwa tentu kita tidak bisa sempurna, pasti banyak kekurangan. Tetapi apapun itu, segala kekurangan ataupun hal yang belum baik, itu sesuatu yang wajar yang kita miliki sebagai seorang manusia biasa ataupun selaku anggota polisi. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan apa yang kita punya, segala potensi.
12: Di sisi lain, suasana haru mewarnai pelepasan pejabat Kapolres lama AKBP Ari Susiso Nugroho. Ia menyampaikan terima kasih yang mendalam atas dedikasi seluruh jajaran selama masa kepimpinannya dan memohon doa restu untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Bitung.
14: Secara pribadi, terlepas dari jabatan, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan.
12: Usai acara kenal pamit, AKBP Ari Sulistyo Nugroho bersama istri langsung bertolak kembali ke Manado untuk bersiap menjalankan tugas di kota Cakalang Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tahukah Anda, setiap tanggal 12 Juli, Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional. Tanggal ini dipilih karena pada 12 Juli 1947, diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres bersejarah tersebut menjadi tonggak lahirnya Koperasi Indonesia dan melahirkan organisasi yang kini dikenal sebagai Gerakan Koperasi Indonesia. Tahun 2026, Hari Koperasi Nasional ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi bukan sekedar tempat menyimpan atau meminjam dana, tetapi juga wujud nyata semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling menguatkan. Di tengah perkembangan zaman, koperasi terus bertransformasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mari jadikan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum untuk mendukung koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Karena koperasi berdaya, Indonesia berjaya.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, di menit ke-33 lepas dari pukul 17 saat ini, dan sementara kita menantikan azan maghrib yang nanti akan dikumandangkan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Satu lagu kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di edisi 13 Juli 2026. Bersama ini pula saya Elfrina Tamarindang pamit, dan di sesi berikutnya Tahuna malam ini Anda akan ditemani oleh Herlin Takasihaeng.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ya, pendengar RRI, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, untuk rangkaian informasi dari rri.co.id, di malam ini kami masih akan update ke ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, untuk saat ini rangkaian musik dan informasi. Kami lanjut lagi dengan musik setelah tadi ada Melly Goeslaw featuring Eric dengan lagunya Ada Apa Dengan Cinta. Nah, pendengar, untuk saat ini kita masih akan mendengarkan lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, mendengar satu persembahan dari The Bagindas dengan lagunya yang berjudul Kangen. Saat ini informasi dari rri.co.id kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti mengatakan diversifikasi ekspor, kemitraan strategis dan kolaborasi global memperkuat ketahanan perdagangan nasional. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Roro mengatakan perekonomian global ini mengalami transformasi ditandai meningkatnya persaingan strategis, penggunaan tarif dan perubahan rantai pasok global. Menurutnya kondisi tersebut menuntut setiap negara menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan ketahanan sosial. Indonesia lanjutnya terus menerapkan strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar, teknologi, maupun rantai pasok tunggal. Di saat yang sama, Indonesia tetap berkomitmen menjadi mitra perdagangan dan investasi yang terbuka, andal, serta terpercaya.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cek

Ya, pendengar RRI, saatnya satu informasi terakhir sebelum kita ikuti cerita dalam drama radio untuk malam ini. Masih dengan sumber berita RRI.co.id, Indonesia menawarkan potensi kawasan industri nasional kepada investor Rusia dalam ajang Innoprom 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengembangan kawasan industri menjadi strategi mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Sepanjang 2025, kawasan industri Indonesia menarik investasi sebesar 6.744,58 triliun, tumbuh 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Kawasan industri tersebut juga menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua si cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua si sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
1: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
0: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
1: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
0: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
1: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Mendengar informasi dari dunia olahraga untuk saat ini, tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di Arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026. Turnamen ini dihelat pada 14 sampai 19 Juli dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dari nama-nama yang terdaftar, terselip nama yang bakal menjalani debut level Super 750, yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah. Tunggal putra peraih juara Thailand Masters 2026 ini mengaku tidak sabar melakoni laga perdana. Informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pendengar, Menteri, kami ulang, Menpora Erick Thohir bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkolaborasi menghadirkan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026. Sinergi ini dikukuhkan setelah penandatanganan nota kesepahaman di Balairung Kota DKI Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Penandatanganan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan rangkaian peringatan 100 tahun Hari Sumpah Pemuda. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Lalu kita di Karhutlah Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat
17: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutlah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemulih bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanandasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trey Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Jadi contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trey Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trey Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trey Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar kami hadirkan lagu rohani saat ini menanti program acara Mimbar Agama Katolik untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Pun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangin yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna dengan topik malam ini, Damai atau Pedang.
1: Selamat malam, salve. Baiklah, Mimbar Agama Katolik, pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga Engkau tetap menyertai kami pada malam hari ini untuk melaksanakan acara Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing memberkati kami semua, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca dan mewartakan firman-Mu dengan penuh kasih. Sehingga apa yang kami dengar dalam bacaan serta kami renungkan pada malam hari ini, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan pada malam hari ini dalam Mimbar Agama Katolik. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu damai atau pedang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam bacaan Injil pada malam hari ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa mengikutinya bukan jalan yang selalu mudah. Kesetiaan kepada Kristus kadang membawa pertentangan, bahkan dengan orang-orang terdekat kita. Namun di balik semua itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang berani memikul salib dan tetap setia kepadanya akan menemukan kehidupan yang sejati. Dari sabda ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ada 3 hal yang boleh kita renungkan pada malam hari ini sesuai dengan bacaan Injil tadi, yaitu yang pertama, kita mengutamakan Kristus di atas segalanya. Mengikuti Tuhan berarti kita menjadikannya sebagai pusat hidup kita. Bahkan ketika harus membuat pilihan yang sulit. Kasih kepada Tuhan menjadi dasar bagi setiap relasi ataupun keputusan yang kita ambil. Lalu yang bisa kita renungkan adalah, apakah dalam hidup kita Tuhan Yesus sungguh menjadi yang terutama, atau masih ada hal-hal lain yang lebih kita utamakan daripada Dia? Yang kedua, berani memikul salib Tuhan setiap hari. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tentunya Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Sebaliknya, setiap murid dipanggil untuk memikul salib dengan setia. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita. Lalu apa yang bisa kita refleksikan? Yaitu bagaimana sikap kita saat menghadapi penderitaan, penolakan, ataupun kesulitan karena berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Tuhan Yesus berkata bahwa bahkan memberi secangkir air kepada seorang muridnya tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan menghargai setiap tindakan kasih, sekecil apapun yang dilakukan dengan ketulusan hati. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghadirkan kasih Tuhan melalui perhatian dan kebaikan-kebaikan sederhana kepada sesama setiap hari? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya kita bisa menjawab akan tiga permenungan lewat-lewat beberapa pertanyaan juga. Kita bisa menjawab bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi akan kesulitan. Tentunya kita mengikuti Kristus memang menuntut keberanian, menuntut kesetiaan, bahkan menuntut pengorbanan. Namun disanalah kita menemukan sukacita dan kehidupan yang sejati. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang setia kepadanya. Dan semoga hati Yesus semakin merajai hati kita, sehingga kita semakin berani mengutamakan Kristus, setia memikul salibnya, dan tekun menghadirkan kasihnya dalam setiap tindakan sederhana dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus Sang Raja Damai justru mengatakan bahwa kedatangannya membawa pedang, bukan damai di bumi. Ini bukan berarti Yesus menyukai pertikaian, melainkan menyingkapkan pilihan yang harus kita buat. Mengikuti Yesus seringkali berarti berkonflik dengan nilai-nilai dunia, bahkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kasih kepada Kristus menuntut prioritas utama, melebihi ikatan keluarga sekalipun. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, bacaan Injil pada malam hari ini sangat menarik meskipun singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi kita sekalian. Tentunya di tengah kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita menemukan janji yang menghibur. Yesus berkata, "Siapa menyambut kamu, ia menyambut aku." Melayani sesama dalam namanya adalah wujud nyata dalam mengikuti Kristus. Beban yang dia berikan ringan dan kuk yang dia pasang mudah. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini memberikan kita perintah yang berat. Yesus menunjukkan kelembutan serta kepeduliannya. Dan ia mengingatkan kita bahwa perjuangan mengikuti dia tidak pernah kita merasa sendirian. Tetapi ketika kita mengikuti Kristus dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup, tentunya ada Kristus, ada kasih karunia, dan ada kekuatan yang selalu menyertai kita sekalian. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Tunjukkanlah kepadaku mana jalan yang benar, sehingga kami dapat selalu berdamai dengan sesama. Tolonglah kami supaya dalam melayanimu, kami sanggup memberikan diri sepenuhnya dengan rela dan berusaha dengan giat tanpa pamrih. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk setia mengikutimu, bahkan ketika jalan itu sulit. Berikan kami keberanian untuk memilihmu di atas segalanya dan hati yang melayani sesama dalam namamu. Kami percaya dalam setiap langkah kasih dan kekuatanmu, Engkau selalu menyertai kami. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Satu lagu dari Kidung Rohani yang paling terakhir kita ikuti bersama pendengar sebelum beralih ke program acara musik tradisional dan budaya di malam ini setelah tadi kita mengikuti mimbar agama Katolik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya lagu-lagu daerah akan hadir ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasi buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Ya, pendengar RRI, di sebuah sudut desa Ulak Teberau, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, aroma rebusan getah gambir menguar dari rumah-rumah perajin. Dari tangan kreatif masyarakat setempat, limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai berhasil diolah menjadi pewarna alami yang mempercantik lembaran kain. Dari proses sederhana inilah lahir Gambo Muba, kain khas Musi Banyuasin yang kini menjadi simbol kreativitas, kepedulian lingkungan, serta kebanggaan masyarakat daerah. Dikutip dari indonesia.go.id, Senin 13 Juli 2026, di tengah perkembangan industri fashion modern, Gambo Muba hadir dengan konsep berbeda. Kain ini tidak hanya mengandalkan proses produksi berbasis mesin, tetapi juga menggabungkan tradisi lokal dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Samarinda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, mendengar satu informasi terakhir dari RRI.co.id Cimahi. Rangkaian upacara syukuran tutup tahun 1959 dan ngemban tahun 1 Surah 1960 Saka Sunda yang digelar Kampung Adat Cirendo, Kota Cimahi pada 9-11 Juli 2026 kembali menegaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini dinilai mampu menjadi inspirasi dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, pendengar RRI, seperti apa informasi selengkapnya seputar tradisi tutup tahun Cirendo jadi inspirasi ketahanan pangan nasional? Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, untuk malam ini dalam acara Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan 90-an bisa Anda request untuk malam ini. Bagi pendengar RRI yang mungkin baru saja monitor, selamat malam semuanya, selamat bergabung dalam program acara Ruang Rindu edisi Senin tanggal 13 Juli 2025. 2026 maksud kami ya. Baik, kita sudah punya penelpon pertama untuk malam ini di acara Ruang Rindu. Kita ke 081255038009. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Deng Wawu. Nisa kah ini?
1: Ya,
0: oh, Nisa, so ada siaran sempat hilang tadi katanya siaran. Oh, sudah kembali lagi. Baik, baik. Baik, silakan Nisa.
1: Itu lagu 90-an, Wau.
0: Iya, lagu barat.
1: Lagu barat. Apa-apa, Wau, di situ ada?
0: Di sini banyak lagu barat 90-an. Ada dari Bex.
1: Baca aja, Wau. Mau pilih satu-satu nanti. Baca aja.
0: Backstreet Boys, kemudian ada Aerosmith, ada juga dari Bon Jovi, ada dari Scorpion. Bon Jovi Joe, mau Helen Joe mau pilih?
1: Iya, Bon Jovi Joe.
0: Baik-baik, lanjut.
1: Ini buat Papa Ungke, Ungke Ucu Putra Makassar, Papa Pani, Papa Udo, Papa Gigi, Pak Yani. Ini kita lagi jalan, banyak kali ekwal ya. Karena kemarin tanpa sedikit kalau itu.
0: Oh begitu, baik baik.
1: Baru sama Opore, Mama Iti, Mama Poriswa, Mama Paija, Ina Guntur, Mama Fardi, Mama Wawu, Wawu Nopa. Ini lagu buat Wawu Nopa.
0: Okay.
1: Oke, selamat bertugas.
0: Terima kasih Nisa.
1: Selamat malam. Wawu.
0: Selamat malam dari Morongi ya, di Tabukan Utara. Untuk yang mungkin tidak terlalu familiar dengan lagu 80-an 90-an mancanegara, boleh sama dengan Wawu Nisa tadi bertanya, nanti Wawu Herlin bantu Akang pilih DP penyanyi. Kita ke WA dulu karena ini WA yang masuk terlebih dahulu, ada Boy di Tabut. Halo Boy, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik, silakan Boy.
2: Dengan Boy di Tabut, Bu.
0: Iya, silakan.
2: DP lagu Bridge apa ini? Coba baca yang pertama, Bu. Boy Bridge.
0: Tadi Bu Helen
2: DP lagu, Bu. Ya.
0: Apa DP judul tadi?
2: Boy Bridge.
0: DP penyanyi dong.
2: Yang bawa ada cuma tadi dong?
0: Ada
2: Boy Bridge.
0: Aerosmith toh Kang?
2: Ayo itu.
0: Oke, siap. Akan hadir sebentar ya.
2: Ya mungkin ini ya. Pertama-tama buat Wawu Herlin yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Buat Nisa kalau so tidur jangan bangun-bangun kua. Lanjut buat Papa Udo, Papa Pandi, Mama Una, Mama Opo Rain. Terus ada Nisa, Pak Winda bersama suaminya Pak Guntur, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Iti, Opa Yanis, Opa Bilgis, ada Mama Opo Rizwat, ada Mama Faizan, ada Mama Nadil, Mama Ungke, Mama Ade Afik yang lagi ditola, terus ada Ucup, terus ada Mama KB2, ada Mama Atar, boleh bergabung Mama Atar, dan terakhir buat pendengar penggemar Ruang Rindu. Ruang Rindu di mana saya salam kompak bersahabat selalu. Itu selamat malam.
0: Baik, terima kasih ya Boy. Selamat malam. Silakan pendengar di 0812-5503-8009 untuk malam ini di acara Ruang Rindu. Dibuka kembali setelah tadi Boy sudah bergabung ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Tuan Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti.
0: Mama Iti, Mama Iti silakan.
3: Mama Iti, selamat.
0: Iya, terima kasih.
3: Terus, ada Mama Iti. Ada
0: Baik. Itu Jo. DP lagu dong Mbak Iti. Oh, Herlin mau baca Jo DP penyanyi kok Mbak Iti pilih?
3: Iya.
0: Di sini belum dipilih ada Backstreet Boys, ada itu Boyzone, MLTR, kemudian apa ini lagi belum? Ada dari Westlife juga belum, Bryan Adams belum, kemudian dari Michael Bolton, Celine Dion, ada itu tahun 90. Celine Dion Jo. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam. Baik, pendengar RRI ada Mama Iti di Bukit Timur. Lagunya Celine Dion. Kita akan dengarkan lagu-lagu mancanegara untuk malam ini pendengar RRI. Dari Nisa Boy dan juga Mama Iti yang request.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI, 25 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di Ruang Rindu. Setelah lagu-lagu tadi sudah hadir ya, ada persembahan dari Bon Jovi, I'll Be There For You, kemudian dari Aerosmith, ada juga lagu dari Celine Dion. Tiga lagu ini di request oleh penelpon kita, ada Nisa, Boy, dan juga Mama Iti yang sudah bergabung di sesi sebelumnya. Dan untuk sesi ini pendengar, Anda bisa bergabung kembali di 0812-5503-8009 untuk yang belum bergabung di sesi sebelumnya. Tentu masih bisa request lagu, dan untuk malam ini lagu-lagu mancanegara. Nah, apa kabar yang memonitor kami lewat RRI Digital ya? Selamat malam buat semuanya. Ada Asri, ada Mayrona, apa kabar? Ada Bung Tarmisi juga yang biasa bergabung. Kalau Fatmawati, Wow Herlin, so lama sekalinya dengar lebih suara. Ada Bung Alex di Manado. Mudah-mudahan ada sehat-sehat semua ya. Nah, pendengar RRI tadi kebanyakan adalah lagu-lagu dari tahun rilis 90-an. Bisa juga malam ini Anda request dari tahun 80-an. Nah, pendengar, kita akan dengarkan lagu dari tahun 80-an sambil menanti Anda yang ingin bergabung.

Iya, pendengar masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Tadi dua lagu dari tahun 80-an sudah hadir menemani suasana malam ini. Untuk saat ini silakan yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk request lagu. Kemudian juga bisa saling menyapa ya di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Ya, di sesi awal tadi pendengar sempat sudah ada beberapa yang bergabung penelpon kita di acara Ruang Rindu. Dan sambil menanti Anda, kami masih akan hadirkan pilihan lagu dari Studio Pro 1. Malam ini pendengar, lagu dari tahun 90-an dan 80-an mancanegara.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, satu lagu terakhir sekaligus menutup jumpa kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang tetap setia memonitor Pro 1. Satu persembahan dari Scorpion dengan Still Loving You akan menutup jumpa kita dari tahun rilis 1984. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ih, lucu. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pendengar RRI, di sebuah kelas ada seorang murid yang berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, di manakah letak jalan menuju kesuksesan? Sang guru pun terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menuju jalan yang ditunjukkan oleh sang guru. Ia tidak mau membuang waktu lagi untuk meraih yang namanya kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan tersebut. Ia terpaku dalam kebingungan. Barangkali ia salah mengerti maksud dari sang guru. Kembali anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru pun tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir ini pasti hanya gurauan saja, dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Dengan emosi dan penuh amarah, ia kembali menemui sang guru. Dan ia berkata bahwa ia sudah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh gurunya tersebut. Tetapi yang ditemuinya adalah sebuah jalan buntu, dua kali. Dan saat itu ia bertanya sekali lagi, manakah jalan menuju kesuksesan? Dan ia meminta sang guru tidak hanya menunjukkan dengan jari saja, tapi bicaralah. Sang guru akhirnya berbicara, disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang bahwa tembok itu adalah tujuan akhir?

Ya, pendengar RRI, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali Selasa 14 Juli 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

cerita

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan selanjutnya di tempat pukul 7 di setiap hari Selasa Anda bisa ikuti program acara Kopi Pagi. Dan sesudah Kopi Pagi dilanjutkan lagi dengan tempat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita Anda kembali bersama program 1 untuk mengikuti Info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musida informasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 9 pendengar Anda bisa ikuti program dialog interaktif dengan topik dampak pindah labu tambat kapal penumpang ke pelabuhan Peta. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas akan temani kerundingan Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama yaitu di Mutiara Pagi, dan kami akan hadirkan dulu kerundingan Anda dengan beberapa kidung rohani.

ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ciri orang beriman. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ciri orang beriman nampak dari sikap dan pilihan hidupnya.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.
1: Iya, peringkat 44 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih terus saya akan menghadirkan beberapa kidur rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi alasan beliau itu karena kondisi pelabuhan sekarang posisinya sudah tidak ada laik-laik sandar untuk kapal Manado.
2: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya operasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango.
3: Status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada.
4: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Selasa 14 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sayang. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini dampak pindah labu tambat kapal penumpang ke Pelabuhan Peta. Di samping alasan keselamatan pelayaran, kondisi tambat kapal penumpang dari Manado di Pelabuhan Nusantara Tahuna sangat sempit ketika ada kapal tol laut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Diki Surudani dipandu reporter Alexander Dalingkada.
5: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Diki Surudani. Ya Pak Kedis, terkait dengan upaya dari pihak pelabuhan UPP Tahuna memindahkan sementara kapal penumpang tambat di Pelabuhan Peta. Dan bagaimana hasil hearing hari Jumat kemarin antara DPRD, KUPP, dan Dinas Perhubungan juga dengan perwakilan Bagasi. Silakan Pak Gadis.
1: Pada intinya hasil hearing ini pihak DPR kan mengakomodir suara masyarakat yang menghendaki agar tidak difasilitas untuk kegiatan pelabuhan ini ke pelabuhan yang tidak dipindahkan di Peta. Dan berbagai upaya yang sudah disampaikan oleh pihak UPP terhadap kondisi existing yang terjadi di pelabuhan Tahuna. Ya, tapi pada intinya akhir keputusan kemarin untuk sementara tetap dibatalkan kegiatan pemindahan kegiatan pelabuhan untuk ke Peta. Tapi sampai pada hari Jumat kemarin dokumen yang menjadi pegangan dari pihak UPP itu tidak ada. Sebagai pegangan maka pihak UPP tetap melakukan pemindahan kegiatan itu ke Pelabuhan dan Peta dengan alasan keselamatan. Jadi dengan alasan keselamatan pelayaran dan keselamatan penumpang. Jadi alasan beliau itu karena kondisi pelabuhan sekarang posisinya sudah tidak ada laik-laik sandar untuk kapal Manado. Karena sisa pelabuhan itu mungkin yang tersisa itu 120 untuk sisa dermaga, terus yang kapal yang Loknus 6 yang standar tadi kurang lebih panjangnya hampir 130.
5: Wow.
1: Jadi itu makanya jadi area sandar untuk kapal Manado itu tidak ada. Iya, jadi pemirsa tetap dengan posisi dia tetap melakukan kegiatan itu di Pelabuhan Peta.
5: Iya. Informasi kalau di Pelabuhan Peta ada dua bus yang akan mengantar, Pak ya?
1: Iya, untuk sampai saat ini hanya satu bus. Hanya satu bus, busnya perhubungan. Iya, dengan maksud itu disediakan untuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
5: Dengan catatan?
1: Jadi penumpang. Jadi yang hanya diperuntukkan itu untuk penumpang kapal saja.
5: Baik.
1: Tidak diperuntukkan untuk pengantar dan pengunjung.
5: Oke, Pak Kedis. Makasih banyak Pak informasinya, Pak Kedis.
1: Oke, kasih.
5: Demikian wawancara kami dengan Diki Surudani, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Usai diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango, Kabupaten Sangihe belum beroperasi.
2: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango.
5: Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menunggu petunjuk pusat, di mana sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Mei 2006 lalu, Koperasi Desa Merah Putih Kampung Lapango belum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stevi Barik di wawancara RRI membenarkan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango sampai saat ini belum beroperasi. Ia menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat operasional Koperasi Merah Putih Kampung Lapango termasuk tahap kegiatan bisnis.
2: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango.
5: Meski demikian, Koperasi Desa Merah Putih yang sementara berproses saat ini akan dipacu sebelum tanggal 17 Agustus. Karena sesuai rencana, pada tanggal 17 Agustus akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sekitar 30.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Alexander Delengkade melaporkan.
4: Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat.
6: Ada beberapa pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi mengalami pengecilan, kekecilannya seperti itu.
7: Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak terhadap berkurangnya daya serap keuangan daerah dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepentingan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai terobosan ataupun pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan sangat terbatas. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat mengatakan bahwa secara umum tujuan efisiensi atau penghematan anggaran agar keuangan negara ataupun keuangan daerah terserap sesuai peruntukannya.
6: Kalau dari sisi efek negatif ya seperti bila pisau yang bermata dua. Satu sisi memang dia positif memberikan efisiensi terhadap pemanfaatan keuangan negara, keuangan daerah itu sendiri. Tapi satu sisi sebenarnya ya tadi ada beberapa pemerintah yang akan mendorong siklus ekonomi mengalami pengecilan, kekecilannya seperti itu. Karena seperti misalnya proyek-proyek pemerintah yang bisa memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi para pekerja, katakanlah konstruksi, saya mereka terdegradasi penghasilan mereka. Sementara juga dari aspek pelayanan publik, ya biasanya aktivitas pemerintah melalui aparat sipil negara untuk turun-turun melakukan monitoring, evaluasi lapangan, ya melalui perjalanan dinas, dan juga mengecil.
7: Kebijakan nasional efisiensi anggaran ikut mempengaruhi terhadap perputaran perekonomian daerah yang di dalamnya bergantung terhadap realisasi dana pemerintah bagi kebutuhan infrastruktur daerah. Dengan bergulirnya dana pemerintah, otomatis membuka peluang pekerjaan bagi para buruh untuk mendapatkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Anton Lahube melaporkan.
4: Hingga Minggu 12 Juli 2026, status Gunung Api Karangetang Siau masih berada pada level 2 waspada.
3: Status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada.
8: Aktivitas Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA malam mengalami peningkatan berupa erupsi eksplosif kecil. Meski demikian, status gunung hingga saat ini masih berada pada level 2 waspada. PLT Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas saat dikonfirmasi RRI melalui via telepon mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Karangetang serta berkoordinasi dengan pos pengamatan.
3: Aktivitas dan situasi Gunung Karangetang hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA. Status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan yang dihimpun dari pos pengamatan PTNDG. Analisis situasi dan kondisi saat ini bahwa sekitar pukul 11.00 WITA terdengar suara dentuman dan terjadi erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara LK 300 sampai 400 meter dan mengalir ke arah barat laut LK 700 sampai 1000 meter antara Tuburan dan Kampung Kawahang.
8: Selain itu, PLT Bupati Makainas juga telah menginstruksikan BPBD untuk terus menghimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar alur sungai dan daerah yang berpotensi dilalui material vulkanik untuk peningkatan kewaspadaan. Masyarakat diminta tetap berhati-hati, terutama pada malam hari, serta tidak mendeteksi area yang berada dalam zona rawan bencana, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Jumel Johannes melaporkan.
4: Berita terakhir, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahguna narkoba di SMP Negeri 4 Tahuna.
9: Ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
8: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Kegiatan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tahuna, diikuti seluruh siswa-siswi dari kelas 7 hingga 9, dimulai pada Senin 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian narkoba serta bahaya dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan siswa. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sangihe, Melan Manarat, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BNN akan terus berupaya meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran para peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Ini kegiatan yang pertama di SMP Negeri 4 Tahun. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bagaimana kita memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa yang ada untuk senantiasa ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
8: Sementara Kepala SMP Negeri 4 Tahuna di CM Patirani menyambut baik kegiatan penyuluhan tersebut karena dinilai menjadi bekal penting bagi peserta didik baru dalam memahami ancaman narkoba serta menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
10: Jadi ini penting sekali sehingga anak-anak boleh mendengar, bahkan boleh memahami bahwa ternyata narkoba itu sangat-sangat dilarang dan tidak baik untuk pengguna bagi anak-anak sekolah menengah pertama.
8: Ia berharap edukasi sejak dini melalui kegiatan MPLS mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, bergerak kuat, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jumel Johannes melaporkan.
4: Sebelum akhir warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Di samping alasan keselamatan pelayaran, kondisi tambat kapal penumpang dari Manado di Pelabuhan Nusantara Tahuna sangat sempit ketika ada kapal tol laut. Usai diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango, Kabupaten Sangihe belum beroperasi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada, 26 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjut untuk mendengarkan beberapa informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tauna yang memonitor siaran kami sejak subuh tadi. Dan selamat pagi juga kami menyapa untuk Anda pendengar yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang saat ini mungkin ada yang sudah beraktivitas sejak subuh ya di pagi hari ini. Mungkin juga ada beberapa masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini kalau transaksi jual beli ya di pasar. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua. Dan pendengar, kami masih akan terus menghadirkan kerunungan Anda ya dengan informasi sebentar, dan kami akan menanti untuk mendengar informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Hi baby, it's been a while since I last saw you.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Baik, peringkat 38 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan terus menanti ya untuk mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan saya akan hadirkan dulu informasi pendengar yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikannya dalam WSIS Forum 2026 di Ministerial Roundtable di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakannya harus tumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal. Menurut Mutia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, namun dijelaskannya untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan menciptakan manfaat setara bagi seluruh masyarakat. Teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Bahasa lokal, pengetahuan adat dan komunitas lokal harus menjadi bagian dari masa depan digital. Informasi ini pendengar sekali lagi Anda bisa ikuti di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi seputar laporan aktivitas gunung api untuk 1x24 jam. Dan gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22-31 derajat Celcius, dan kelembapan udara 62-78%. Visual gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawat tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal jumlah 5, amplitudo 4-14 mm, durasi 9-10 detik. Vulkanik dalam jumlah 1, amplitudo 28 mm, SP 0,5 detik, durasi 13 detik. Tektonik jauh jumlah 32, amplitudo 3-48 mm, SP 12 detik, durasi 35-226 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.tsdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wayudi Pernama, Putra Bina.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Kali ini saya akan temani dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan dalam program acara Kopi Pagi, seperti biasa kami akan buka line telepon di 0812-5503809. Dan Anda juga bisa mendengarkan ya laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Anda yang ingin bergabung berikan saran dan masukannya atau mungkin ada apresiasi yang akan disampaikan, silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Kopi Pagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk program acara Kopi Pagi kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar, dan jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas ya untuk Anda yang bergabung memberikan saran dan masukannya serta apresiasi atau mungkin ada opini atau unek-unek ya yang ingin Anda sampaikan. Silakan di line telepon 0812-5503809. Dan untuk Anda yang bergabung, kami masih menunggu bersama saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Milania Dava Ramadhani. Kami masih menunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Dan kami informasikan bahwa Kopi Pagi ini hadir setiap hari Selasa dan Kamis, sedangkan untuk Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.
3: Ya, peringatan sudah 8 menit terlepas dari pukul 7. Untuk adik yang bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Dan peringatan sambil kita akan mendengarkan laporan-laporan terkini juga ya, bersama dengan reporter kami di lapangan, dan kami juga akan selingi dengan menghadirkan beberapa informasi dari portal kami rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Ini sudah hari kedua untuk bagi siswa-siswi ya melaksanakan MPLS, baik itu di SD, SMP, dan juga SMA. Tetap semangat ya, jaga selalu kesehatan, dan mudah-mudahan MPLS sampai selesai nanti bisa berjalan dengan aman, lancar ya. Diberikan kesehatan terus buat guru-guru dan juga para siswa. Nah, selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih berada di rumah atau lagi menunggu kendaraan ya untuk pergi ke tempat kerja maupun ke sekolah, kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Baik, peringat sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Kopi Pagi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami akan hadirkan dulu keroninger Anda dengan informasi di pagi hari ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2006. Konvensi tersebut akan digelar di Surakarta pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Nezar menilai bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh insan humas dalam memperkuat kapasitas profesi. Terlebih lagi diungkapkannya, penguatan kapasitas ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Kami menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan konvensi perhumas. Harapannya konvensi ini menjadi forum penting bagi profesi humas Indonesia untuk merespon berbagai perkembangan teknologi komunikasi. Wamenkomdigi menuturkan bahwa dalam perkembangan teknologi komunikasi ini telah merubah lanskap komunikasi, salah satu faktor utamanya karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dalam komunikasi di ruang digital. Menurut Nezar, perkembangan AI saat ini telah mengubah cara organisasi, pemerintah maupun masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Berbagai produk komunikasi publik ini semakin banyak memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.

0: pun anda berada, masih bersama kami di program acara Kopi Pagi untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Kali ini kita menuju ke pusat kota Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Anton Lahauba. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Anton.
2: Iya, baik pendengar. Saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan memantau aktivitas masyarakat pagi hari ini untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di kota Tahuna, terutama di bagian mini mall. Memang sudah membuka tempat jualan mereka untuk menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan makanan yang kan masih juga aksesoris handphone dan kebutuhan anak bola juga yang terpenuhi. Begitu juga untuk di bagian pasar Trikora, ada sejumlah pelaku-pelaku saya yang sudah membuka tempat jualan mereka atau lapak mereka di bagian pasar Trikora di lantai 1 juga yang menjual pakaian, dan juga di lantai 2 dan 3 yang ada di pasar Trikora. Dan sejumlah lokasi yang terpantau juga pagi hari ini, di khususnya untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di emperan toko, juga sudah dengan aktivitasnya untuk menjual bermacam-macam kebutuhan di saat kota Tahuna. Dan ada juga yang melayani 1x24 jam di saat kota Tahuna. Dan pendengar, untuk pagi hari ini bagi masyarakat yang ingin berpergian ke wilayah Tabukan Utara, memang cukup banyak armada yang tersedia. Pagi hari ini ada sekitar 7 armada atau kendaraan khusus untuk melayani masyarakat ke wilayah Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya. Di bagian samping kanan dari mini mall yang ada di pusat kota Tahuna, yang saat ini tersedia atau lagi parkir untuk menunggu penumpang. Begitu juga untuk para tukang ojek yang stay baik di depan pertokoan maupun di bagian belakang Bolivar, yang saat ini juga sudah bersiap untuk melayani masyarakat. Dan ini pun menjadi salah satu transportasi yang digunakan masyarakat untuk pergian atau pergi ke sejumlah wilayah dengan menggunakan armada kendaraan roda dua ini di pusat kota Tahuna. Begitu juga untuk toko-toko yang membeli kebutuhan ke toko-toko retail yang ada di pusat kota Tahuna, maupun membeli hasil bumi juga sudah buka dan siap melayani masyarakat. Pantauan kami untuk beberapa profesi lainnya, termasuk para petugas kebersihan yang ada di pusat kota Tahuna, sejauh ini memang sudah banyak yang sudah menjalankan tugasnya, artinya bahwa sejumlah ruas jalan telah bersih. Ini artinya terus sudah melakukan tugasnya pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asisa dan Mila.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita akan ikuti laporan terkini bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita akan menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana, kita ikuti laporan Jumel Johannes.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Jumel.
2: Ya baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Pagi ini harga rica, harga tomat maupun bawang masih terbilang normal. Tidak ada kenaikan harga. Hari ini cabai Rp60.000 per kilogram. Tomat Rp14.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan malalugis ukuran sedang 3 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Dan ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp30.000. Untuk ikan mujair pagi ini Rp45.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini juga Rp45.000 per ekor daging ayam. Dan harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.200 dan untuk berbagi Rp59.000. Harga beras

Rp14.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat pagi ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Towe Tauna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Towe Tauna. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Mila dan Haziza di studio.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya. Tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Ya, pendengar, 46 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu ya, sebelum kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon di 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bergabung memberikan saran dan masukannya di program acara kami di program Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Silakan pendengar, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-809 di pagi hari ini. Kami berikan kesempatan lagi di sesi yang terakhir sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara untuk Kopi Pagi edisi hari ini. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-809. Ya, pendengar, untuk informasi kita kali ini, informasi yang terakhir ya untuk mengisi kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi. Menteri Pertanian Syafri Syamsuddin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan Senin 13 Juli 2026. Rapat membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Usai rapat, juru bicara Satgas PKH Barita Simajuntak menyatakan hasil pembahasan kepada awak media. Ia didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Barita mengatakan rapat rutin menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Rapat juga memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam penertiban kawasan hutan. Rapat Satgas membahas optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Evaluasi rutin dilakukan untuk menyusun strategi mencapai target peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Barita menegaskan Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel, seluruh pelaksanaan tugas berada di bawah kendali Presiden. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi, dan saatnya kita akan nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.